0: 90.7 Fatun FFFM. 90.7 Fatun FFFM. 90.7 Fatun FFFM. 90.7 Fatun FFFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Power Geng, push.
5: Dong, ayo dong. Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru?
6: Enggak dong, cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
4: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
9: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delicious.
10: Ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Minyak kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
11: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
10: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: 90,7 Fortune FFM.

0: Camitra komdamu sadayana aturan Muli jeng wayak ya Hampunten kesadayana Tadi teh pas badai lebet ke ruang siaran teh Iya teh ngajepret Di palihan tim digital gitu ta Bukitu nah punten Nabi tiasa on air Mangga
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam
1: Dendra Parahyangan Fortuna FM Genjreng Ey
0: Genjreng Ey
1: Bahagia sehat
0: Alhamdulillah sehat Sakinten
1: Sehat-sehat
0: Semangat
1: Sarang sama aja
0: Karena nama sarang Dito Dito na te lebat wae giningan Duka kunaon tata aya kabar ka teh Dian ge Pamita lebat biasana sok ngabarkeun anjeunna teh jadi teu cuang-ceung teh Diana. Ieu mah ieu anjeunna teu damang we kitu teu aya nu nyareos ngomong cenah. Itu oge.
1: Oh, mangga semangat nyalir oge
0: teh. Mun hayang kawin naon mangga?
1: Kawina Jol.
0: Jol. Mangga.
1: Kintun-kintunnya Mbah Jaya.
0: Mangga.
1: Ngoi ma rindu

0: Sehat Mami Hinok.
1: Sehat Terpinata Ma.
0: Alhamdulillah. Kamu Kakang Ujeng, Bang Len, Pak Ben, Pak Maman Apero, Ibu Balebat, Kakang Budi sareng Teh Dela. Atong seurte ngatinya nan sekedap.
1: Iya sok we.
0: Saja Mbah aja.
1: Mohon wios lah.
0: Mohon tadi teh aku nongol di radio teh jenten kieu eta
1: teh. Mohon tadi teh
0: ya tuan tenan ngorosok.
1: Mohon.
0: Semoga Kang DG Kang Anjas aya sesanti Kang Sansana. Mami, Mami, Papi. Mohon. Ini Ibu Atika sarang Neng Herana, Mbak Yuni Wilujeng Siang, atau Kang Kakang Deden Bantas, Kang Amar Servis, Mama Adi Teh Citra Teh Ranti, sarang Teh Asti, Mama Indah Mama Nura, Kang Kasadayana we bahagia.
1: Oh mohon mangga.
0: Spesial mah Kang kabahagiaannya sing sehat sapa
1: paosna.
0: Sing diangkat panyawat bahagiana, disehatkeun deui. Semangat.
1: Amin.
0: Panjang yuswana ageung rejekina.
1: Amin, amin.
0: Atuh nuhun baja. Assalamualaikum.
1: Kenjreng euy. Kenjreng euy. Oh, Marin. Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jentra Parahyangan Fortuna FM. Kenjreng euy.
1: Kenjreng euy. Marin
2: sana angkep ieu di palih dieu mah.
1: Oh, terus angkep tapi ka dieu mah panas kene.
2: Oh, kitu.
1: Muhun ngahayap kene.
2: Sanes angkep
1: ieu. Mun sanes bade
2: angkep, mah luka angkep ka.
1: Sanes bade angkep teh acan.
2: Enjing.
1: Oh, kemisnya.
2: Muhun. Sawitna bade ayeuna mun ngantosan peri eta teh aya nu ngantosan di dieu di bumi gaduh eta teh. Aduh si emput.
1: Oh.
2: Ya tentu ya tentu si gemoy.
1: Si gemoy.
2: Muhun kucing.
1: Muhun.
2: Muhun kawinna teh aja.
1: Mangga hayang kawinnaon.
2: Hayang cireumisnya.
1: Cireumis mangga.
2: Turan Teh Mel sareng keluarga nanya Bu Atika Nehera, Teh Olive sareng Teh Lilis, Ibu Ipung, Teh Balebat. Mami Nino, Bu Marwan Pamarwan. Manini, Mami Papi. Terus kanggo Mbak Yuni, kanggo kaum Adamna sadayana lah dikumpulnya, dibengket, direketekin. Badai kapalih dinya itu ngagaleh eta para oh. Kucing.
1: Oh mohonnya ayah khusus pandi di Sukabumi.
2: Mohon di eta teh di Sukalarang we anu caket.
1: Ayah dinya sok ninggal.
2: Mohon ayah Pak Alit mohon di kumkeun ka sadayana teh aja.
1: Mangga mangga.
2: Mo teh aja wilujeng mangga malah tingga mangga
1: pokona
2: berkah milik rezeki.
1: Amin.
2: Hatur nuhun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun mari Laila binangkitnya. Mangga.
3: Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Jentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
3: Genjreng teh aja.
1: Genjreng. Amin, mm. Alhamdulillah.
3: Mun nyalira nya.
1: Mohon nyalira tadi aduh nyata di tona teh kabar rupi nama bade resign panginten pamikir mah carana teh laporan ka Baisman teh di.
3: Oh.
1: Masihan uninga jiga nama kitu.
3: Mohon. Sana teh tadi teh da pareum ah.
1: Pareum teh tadi teh ngajepret.
3: Mati lampu panginten nya.
1: Henteu ngajepret.
3: Oh.
1: Ngajepret di tim digital itu nyolok nyolokkeun laptop dipret gitu.
3: Oh, gitu.
1: Jantung di Bu Mina Bu Dedeh di Bu Bos hurung berarti kadieu ge hurung eta we eta mangga Pak Igun anu nuju di Subang Jaya anjeunna kadieu langsung we hurung geuning.
3: Oh.
1: Untung mah bareng moal we mun emut tadi pan teh emut ka Pak Igun.
3: Upami ieu mah da nya naon kitu nguping nusok ngupingkeun ieu mah da susah teh kunaon pareun jantan enak ge terang deui kitu.
1: Mohon.
3: Upami hurungna deui teh kitu nya. Da teh diulah alihkeun teh ya.
1: Mohon setianya. Mangga tuh yang kawinna. Mohon
3: setia teh jantan. Ah tah tuh geuning pasti teh pasti ceubian teh tos hurung deui tah.
1: Eta yang kawinna entah wae.
3: Kawinna mah eta wae lah nanti sagileuk geus
1: nya. Sagileuk.
3: Mohon. Kintun salamna kanggo kanu nembe tanya Marin bade angkat ka di Kacimanta aja mau giwe nya mugi sing lancar
1: lancar selamatnya
3: gitu, selamat mohon gitu sareng Kak Meliandri tanya sareng bebebna nya uli jeung wayah kieu siang-siang kieu meuni marengteng kana nya
1: panas nang toreng
3: panas noh nah, di ekon mah tos ceudeum sauna teh nya
1: mohon tapi di dimana mun kena panasnya sami bareng sareng Teh Olive ka dinya nya
3: mohon kanggo Kak Teh Lilis nya sareng carogena tanya sekeluarga mohon kang Teh Balebat, Kak Ibu Ipung Sapuro, Kak itu teh Mamih Minok nya.
1: Mamih Minok leres. Mohon
3: Ibu Marwan sareng Bapak Marwana oge. Kanggo Kang Surya tanya Kang DG, Kak Mbak Yuni. pokona mah kang kasadayana we lah nya.
1: Mohon.
3: Mohon dikumpulkeun lah puntena upami nu teu ka senggol mah kitu nya.
1: Leres.
3: Magi ieu teh bade eta tah ngangkatan jemuran
1: ngali-ngali. Oh, mohon leres.
3: Mohon. Nyata. Ngan hoyong naik ke lah panasaran kitu nya. Semoga
1: kaleresan tos aya nya.
3: Mohon nah tos aya kitu. Pokona kasadayana we lah dikumpulkeun hapunten we teu ka senggol kasadayana lah nya. Mohon. Tangpang pingping nama kang ka Teh Haja we mugi sing sehat sapapaosna nya Teh Haja. Mohon, mung sakitunya Teh Haja.
1: Mangga.
3: Sariasana, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Olive. Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jentera Parahyangan Fortune FM. Jenjereng euy.
1: Jenjereng euy Ratu Tanjung Sari. Aduh. Kumaha sehat?
4: Alhamdulillah sehat aja.
1: Nuhun, sehat mah da. Jami mah.
4: Kumaha sebaliknya tuh?
1: Sehat lah.
4: Alhamdulillahnya pokoknya masih sehat lah Teh Aja, sing semangat.
1: Semangat, iya ge.
4: Tongser itu iya lah.
1: Tongser itu iya. Nyata itu iya nate bukan nyarian iya.
4: Sing seur, mam. Sing seur istirahat.
1: Mohon.
4: Hiji deui.
1: Naon?
4: Sing seur acis.
1: Tah
4: eta. Pasti seur acisna Teh Aja.
1: Amin ya Allah rabbal alamin. Amin.
4: Amin apa namanya?
1: Ah, aminkeun. Anu ngadoakeun sae mah.
4: Pokana. Eta mah ieu mah nyunkeun lagu.
1: Da ngarti penyiarna.
4: Mohon.
1: Sok atuh ngintun saha.
4: Ngintunnya nya.
1: Mami.
4: Bade ngintun ka Teh Olive anu nya.
1: Mohon.
4: Kemarin ke Meliandri, ke Maman Atero, ke Abah Oon,
1: mohon.
4: Ke Waom. Ke Pak Ben, ke Bang Len, ke Kang Amar Servis, Kang Egi.
1: Mohon.
4: Terus ke Mami Nino.
1: Lara.
4: Wilujeng wayah kieu. Terus ada nya.
1: Manya teh apa?
4: Teh isi badaknya.
1: Ya,
4: Mama
1: eta
4: Bundu. Ya. Tanggul Kang Amar Servis sampai oh ke Mama Jesse. Pokoknya mah nutul kesebab hampura badag.
1: Hampura badag.
4: Pang piping nak kau kata aja nya mungkin sing sehat
1: amin amin
4: ya pamulangan
1: amin ya Allah rabbal alamin
4: tenunnya aja
1: mangga
4: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mangga
5: halo
1: waalaikumsalam kita
5: Parahyangan Fortuna FM Jenjereng
1: iya mana manini ini temis kolan
5: ayah eta naon
1: ayah ta manini alhamdulillah damang.
5: Atuh ibu haja kira ku mami teh kacanak sinuk da terang.
1: Wah ingat cita hilang hiji.
5: Ay kitu angin ge meureun ari ka dinya deui.
1: Mohon teu sabios.
5: Tak aya nak keresek meureun tos dicanak
1: saeun. Nya sabios angin ge canak ku ka dieu teh sabios da.
5: Mohon. Eta saya emut we sinuk.
1: Saya teh garpu hiji senok eta senok sinuk hiji.
5: Oh, ya mah sinuk.
1: Mohon yo sabios lah.
5: Mungkin we aya ieu mah kadinya.
1: Mohon mangga.
5: Mohon.
1: Kawinah yang naon mangga?
5: Hoyong ieu Peuyeum Bandung.
1: Peuyeum Bandung. Aduh, Peuyeum Bandung. Colenak Bandung.
5: Mohon.
1: Peuyeum Bandung. Di colenak gitu raosnya Peuyeum teh nya.
5: Mohon. Disepan nganggo gula.
1: Mohon deh mantap. Mangga tuh bade ngintun ngausaha.
5: Kang Eman ini. Kang Eta Marwan sareng ibuna. Kang Ema Mis Minok. Kang Ibu Ipung Sapuro. Kang Ema Mama Rindu. Kang Emel. Kange Olive, Kange Mama Lanti, Kange Mama Citra, Kange Bang Len, Ujeng Jay, Kang Santana,
1: Kang Budi,
5: Kang Budi,
1: Balebat,
5: Pak Pak Ben,
1: Balebat,
5: Balebat, Engkak Aki-Aki Gaul, Engkak Neng Aren. Duka aku nanya Neng Aren tara naik bae sugan teh Damang.
1: Terus kayak itu kadi aja nama.
5: Oh, sing Damang we ah
1: ni. Amin.
5: Ya, terus we kan sadayana penggemar pendengar di Fortuna di ieu.
1: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
6: Fortuna FM.
1: Kemana wae atuh ieu duh.
6: Ayo wae.
1: Stasiun
6: terus ngadangukeun wae.
1: Percuma stasiun tara naik mah, pan biasana sok naik ka punggur oge nya.
6: Isinya ieu ka ditel awon wae.
1: Henteu ieu geuni sae.
6: Nemean teu ayaan.
1: Oh, nemean teu ayaan.
6: Anu pas assalamualaikum.
1: Ya, teu kaluar. Teu kaluar. Hayang kawinan tuh bilih ka bujeng anu-anu ieu na sinyalna.
6: Mohon, hayang kawinan mah eta we. Bebende.
1: Bebende.
6: Mohon anu ti pameget.
1: Mohon mangga.
6: Mohon dikidung salam nama kanggo Maherin. Teh Mel, Teh Olive sareng Raina nya, Teh Lilin. Ka ibu ipung sapuluh noget. Ibu Balebat noget teh hilap. Kanggo ka Deden Pantes dan Gembol. Kanggo ka sadayana panginten ah.
1: Mangga mangga.
6: Dikumkeun wae, dibeungkeut direk petakeun.
1: Mohon.
6: Paling ieu nampang pangpingpingna kanggo bahaja wae ka indung. Mudah-mudahan mesin dipasihan kesehatan ke
1: bapaknya. Amin.
6: Aya dina ginanjar ka wilujengan oge, barokah yuswana, barokah milik rejekina oge.
1: Amin.
6: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun ka indung. Kana waktosna diring kecaran sana mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Budi, mangga.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bentra
7: Pengliangan Fortuna FM. Gingreng euy. Neng Damang.
1: Alhamdulillah. Gacor ya mah. Hayo gacor bade nyukur runtah deui taku mah hayo. Kawina yang naon?
7: Oh yang kawin mah runtah we Neng.
1: Nah runtah maneh geulis sampai jadi runtah ku. Dulu sumbang teh nyiptakeun lagu teh.
7: Tangeru eta we runtah.
1: Mohon aya tos da mung ayat 7 lagu nage.
7: Nya nya ah atuh ai teh tiasa we gabung kitu nya.
1: Teu tiasa da masih kenal ami.
7: Nya nya. Nya kanggo ngintuna mah kanggo anu atos we nya Neng.
1: Mohon mangga.
7: Kamarin du Neng Meli sareng Neng Olive. Sareng deui Mami sapapi. Eh Ipah ku Atik. Sareng sabio Ujeng Jay sanes.
1: Nu nembe teh Kang Budi.
7: Oh Kang Budi nya Kang Budi.
1: Mohon.
7: Sareng Bang Len Ujeng Jay. Sareng Deden Bantas, Deden Gemol, sareng Bapak Marwan, sareng Ibu Na, sareng Dei Mami Mino,
1: Mami Mino,
7: sareng Ibu Ipung Sapuro Neng Balebat, Pok Nura, Neng Tosenya sakitu sadayana, eta mah anu cekas enggona, hampura badak manininya,
1: mangga.
7: Ya, Neng, ulah kirang-kirang hapunten manininya, Neng.
1: Mohon atuh dihapunten pisan.
7: Ya, putra perhiangan Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Genjreng euy, kawih ngawitan. Kanggo Neng Meli. Nulingna teh di puncak peuyeum nya.

0: Pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Mangga tenun kesadaya nu panas ngiringan jabung laung dina acara gentra parian Fortuna FM Genjreng. Berangoskan lah ya ti balebatnya. Mana ya aya dina komunitas. Udah tadi dah ieu pan tadi teh ngejepret ku upiknya pas ngecaskeun laptop gitu. Jadi tadi mata ngehubungi udah bisa enak naon soalnya tadi jam sekitar 12 langkung teh ngeresek gitu. Tapi ayana coba cek udah hari sanosa yo. Kenapa Mbak Dian tadi lagi ke warung? Aduh, dasar duda ke warung ya. Gerani ke Melarendi atuh udah. Assalamualaikum Mbak Dian, Pak Ben belum bisa on air. Baru pulang kerja di acara Gentra. Gentra Parengan Fortuna, saya selalu badian Neng Sulis yang cantik genjreng euy. Duka ada sarangan ayeuna mah. Matakna kupingkeun heula coba. Ya tiba lebatnya nulingi di PUI. Mangga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gentra Parengan Fortuna FM genjreng euy. Badiang siang bahaja nu cantik mah. Sarang anu saya mana Lope, siang ge kangge keluarga balebat grup cer inspirasi. Ibu sarang Bapak Marwan, mugi dina siang ising di paparinan kesehatan, kebahagiaan dipanjangkan yuswanya, yusmana, dan jarkan milik rezekina digampilkan segala urusanana. Sing aya dina lindungan Allah SWT, amin ya Allah rabbal alamin ya. Kintun salah nama kau kama miminok Banglen Ujing J Waong Kang Surya Jokowew Kang Deden Bantas Kang Maman Apero Bu Ipung, Mah Nini, Marin, Pak Ben, Meliandik, Kawina, Sagilak. Atau nun tadi kelarasan mundut Sagilak tadi tesahanya. Marin gitu. Kawina mah Sagilak atau nuhun bahaja anu cantik. Mah sareng saya mana. Amin. Enak iya orang ka Pak Ben atos. Ibu Meros kedap ditunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Neng Haja, wilujeng mancen tugas. Mugia sapa paosna. Amin ya Allah balamin. Lope tilu. Ibu Ipung tadi teh hadir di pemina hadir di pemina ka puskesmas ngurujukan mas sareng anu abdi. Oh alhamdulillah bade iraka dituna. Sugan teh sarangan tadi anu kepengin 5 Agustus nya. Hon kan dokter teh gitu. Asal dieur ka dokter wae. Salajeng ti Bang Len. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gentra Parengan Fortuna FM ngejreng euy. Kawina mah dina amparan sajadah geu dikintuna kaok kasadayana wae anu parantos naik. Hatur nuhun anu parantos nyenggo Bang Len, haturan wujeng siang. Hatur nuhun teh. Dia Negawati genjreng euy, genjreng genjreng. Tuh. Mangga.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Gentra Parengan Fortuna FM genjreng euy.
2: Genjreng. Sareng aya Deni.
3: Sumuhun Bu Haja, kumaha Damang?
2: Alhamdulillah Damang. Sawang sona tuh kumaha ieu aya Deni ka mana wae kaclep?
3: Alhamdulillah sok kumping. Berhubung pusana ieu eta aya nembari usian.
2: Tapi sakieuna aya kawina clo di dieu. Celo di ditu, celo di kenca, celo di katuhu kitu pan, celo di lap dek ayak era dia bandingnya teh.
3: Maka kang ditu kemana ce Bu Haji?
2: Dukanya tada tu ayak kabar kata Diana. Ayah Deni kawin nama di sarangkennya. Margi eta nama
3: mangga.
2: Nambe on
3: kumaha saena we, kumaha Bu Haja saena.
2: Da sararai ya kawina ge. Mangga bade ngitung ka usaha. Celo
3: di ditu. Ah, ditu nama ka nu parantos
2: mae. Celodi dia, celodi itu.
3: Ya dikumkenilah kasadayana fans Fortuna di mana we pada di Kota Madya tanabi kabupaten jing sehat sapa paosna panjang iswa berkah selamat dunia erat.
2: Amin.
3: Terejekina.
2: Amin.
3: Ya teras ka buajanya era anu nuju manjan tugas. Mugi-mugi sing sehat lahir batin.
2: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
3: Sing diangkat penyawatnanya
2: ku Allah. Amin ya Allah rabbal alamin.
3: Teras sing berkah selamat dunia era panjang iswa seueur acisna.
2: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tur nuhun ayah deni.
3: Sami-sami buajah nyariosna Kendra Pahriangan, Purtuna FM, Gendreng Eih, Mangga Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emak teh acan diboking ke dokter kulit dokter Nia di Hermina. Sanes dokter naonnya Flora. Saya dokter Flora ge. Abamah kasoca dibunut. Oh abdi mah kasoca dibunut mohon. Sing lancar punya gitu. Tah aina saheula yeuh. Iis cicing tong nelponan atuh ah si Iis mah di kamari hayuan nelponan ik naon cuma ih batur teh keur ieu keur kurang sehat gitu. Iis bejakeun lamun damang insyaallah hadir lamun teu mah ulah rewel gitu. Dalam sehat ge pasti ka ditu atuh wae ah. Lajeng ieu kanggo ibu sareng bapa maron assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra kaum dangu sadaya haturan wilujeng wayakir wilujeng santan terutama Neng Hajah Dian Egawati kunaon asa benten aya nama untuk ibu biasa sami bu untuk benten naon na ibu teh benten santan apa pasti ibu margi sarapna so dokter ge makin lemah gitu sarapna teh kaya orang tapil hiji dia mangga tuh nya sok dicirian nomorna ya tau sok noong Iskomiko tidak tadi pakai nomor saya. Wow, tu gentleman. Dikin tu nama kanggo sadayana anu sok biasanya ngiring jabung lawung dina acara Gentra Parayangan Fortuna FM atau nuhun kanggo neng Balebat, Bang Lennya, Meliandri, Olivia Sinjamarin, Partus Nenggol. Mudah-mudahan sadayana mamino kogenya baru jangan wayakie. Tadi teh naonnya anu hilap naon tadi teh hilap teh nyinggol jan kanggo ibu-ibung sapuro manini nya paben lajeng oge kanggo ka Ujeng Jay hatur nuhun ka sadayana Waaong Kang Surya Joko Weo manini mamih papih ta eta nya sadayana dikumkeun khususna kanggo Neng Hajah Dian Gawati sing kiat sing sehat sehat walafiat sing kiat naon abu. Ah itu damang mah bisa dikiat-kiat bu terdamang ya mas sana-sana nawa doh sumpah ibu teh ibu menirewas nawang ibas nawapan dan ujung nangis mohon bu eta teh bakat tingku nyeri gitu nyeri jantan kayak tu kadi kan menyeri gitu emutanana bu gitulah tenanawan tu nuhun ibu orang keluar kenal kawinna iya sedayana kawinna bakat diputerkan ur non itu kawinna teh

Tadi mau nuci remis teh, misalnya tadi teh olip itu atanapi marin. Marin sagilek sahanya tadi. Ceremis yang sagileknya atur nuhun.

0: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah

0: menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
0: Pertama, biji kopi tubruk gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa kopi tubruk gajah terbukti benar-benar kopi.
2: 90,7 Fortune FFFM. 90,7 Fortune FFFM.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Gue habis dari Singapura nih.
9: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Ada delicious.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
6: Power Gang Push.
10: Ya dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
11: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru, yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
6: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
11: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
11: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
12: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
12: my food booster,
6: menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
13: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses, isi dua.
15: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
11: Dari Wings Food.
4: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: 90,7 Fortune FFM.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa

Iya, dari Jalan Magis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Foton FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore-sore. Alhamdulillah hari ini hari Rabu sore 29 Juli 2026. Kita jumpa lagi di Goyang Pantun meskipun sendiri karena Bang Dito lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Dito. Terus juga untuk sore hari ini luar biasa di Goyang Pantun Saudara Fortuna ya. Kita punya kesempatan dan waktu untuk bisa request lagu dangdut dengan persyaratan pantunnya. Persiapkan pantunnya ya untuk bisa tunjukkan pantunmu di Goyang Pantun sore hari ini barengan Ispa Dahlan tentunya. Ke Malabar, ke Barcelona, apa kabar Saudara Fortuna? Mudah-mudahan Ispa harap semuanya baik ya. Amin. Yang kurang baik semoga ditambahkan kebaikannya. Eih, mantap jatuh. Mancing ikan di tengah rawa, dapatnya cuma sendal butut. Hei, mantan bilang masih cinta, aku jawab cintamu kecut.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi. Aduh, hati-hati ya. Kita langsung sapa aja, apa hati-hati. Halo.
1: Halo juga. Yang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng, aku sudah memperkirakan ini pasti Teh Citra 574.
1: Iya, nggak di iniin ya Teh, nggak di save ya Teh.
0: Belum di save sepertinya ya. Teh Citra, iya. Hari ini
1: Teh
0: gimana?
1: Sehat, ya?
0: Alhamdulillah sehat selalu. Sebaliknya juga ya. Pantun sudah disiapkan? Sudah dong. Makanya udah siap-siap ke goyang pantun. Lagu udah dipersiapkan untuk dibisik-bisikan. Gak usah bisik-bisik ya. Siap kalau begitu kita jinglekan Teh Citra.

0: Cheat.
1: Pergi ke taman.
0: It's great.
1: Beli nasi padang. Beli nasi padang enaknya dibungkus.
0: It's great.
1: Mau berteman, gak usah gengsi.
0: Cekrek. Udah? Cekrek. Oh. Kira-kira ada buntutnya. Iya, jangan melihat luarnya, tapi lihat dalamnya. Emang ya, naon jerona?
1: Singkap-singkap deh.
0: Naon, tadi singkap-singkapnya Eta tuh. Nyeti, damang. Kang Ujeng Jay, selamat sore. Teh Cit, hari ini pantunnya kan udah tuh.
1: Iya.
0: Lagunya apa, bisikin bisa? Biar semua orang tahu.
1: Menuntun rindu.
0: Menuntun rindu. Iya. Boleh buat siapa menuntun rindunya?
1: Soalnya
0: Teh Mel lagi di perjalanan, hati-hati.
1: Oh, kemana?
0: Kemana? Dengar nyimak selalu, setia selalu Teh Mel mah. On the way OG tetap. Oh gitu, banyak job ya Teh Cit, alhamdulillah berkah ya. Makin berkah aja misalnya, amin. Buat siapa lagi?
1: Banyak sahabat Teh Cit, selamat perjalanannya, akan melanjut perjalanannya.
0: Amin. Manini, selamat sore.
1: Manini juga,
0: mm-hmm.
1: Mama Indu.
0: Marin, Ibu Ipung, Teh Olive,
1: Ibu Ipung,
0: Teh Del, Teh Lilin.

0: Kang
1: apa lagi
0: Teddy,
1: ya?
0: terus sama Davin, Mama Nura,
1: Okay.
0: Mama Indah, Mama Rosi, Mama Bungu,
1: Siap.
0: Siati Bali, siapa lagi? Ate Aren, Mama
1: Baru
0: Sarah
1: Teh Aren.
0: Sarah juga, semua semua WT.
1: Siap.
0: Ya, kesempat kita aja deh.
1: Terima kasih Teh Citra.
0: Ya, kita semoga selalu juga ya.
1: Amin ya Allah.
0: Ya, sayangnya. Bantu amin berkeluarga aja deh.
1: Oke.
0: Okay. Selalu juga. Makasih Teteh ya.
1: Sama-sama.
0: Ucapannya.
1: Apa tuh?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam jawabannya. Manini, Kang Ujeng J, yang lainnya. Kita jeda dulu ya, karena nanti di 21 ya 15.21 kita masuk ke waktunya asyar. Kita simak dulu yang

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai, gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara.
5: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
6: Hi, Glitz! We are Glitter!
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras gemes.
8: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal mie-nya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Power Gang Push!
14: Ayo dong! Ya, WiFi mati!
13: Padahal dikit lagi winner!
15: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
13: Baru? Wih, keren pack barunya!
15: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
13: Wow!
12: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
15: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
12: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
15: Amazing!
12: Masa gak mabar lagi?
15: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
12: Choco Drink,
6: my mood booster.
12: Menyala moodku.
15: Dari Wings Food.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
16: Ini mie sukses isi dua.
17: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
16: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
17: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
16: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
17: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
17: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
16: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
17: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
18: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
16: Dari Wings Food.
19: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
20: Ariel. Hai semua.
12: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
20: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
21: Emang bedanya apa?
20: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
20: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
21: Hah?
20: Apalagi sekarang ekstra 20%.
21: Ekstra 20%?
20: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
21: Wah, thanks Ril.
20: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
21: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
20: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
20: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Yes, 97.7 Fortune FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng euy, di genjreng Kang Ujeng Jai nah Miss Kol Hungkul hayo gerak. Katingal eta pantunna hayo mangga wilujeng buat saudara Fortuna yang baru bergabung di 90.7 Fortune juga streaming radio fortuna.id untuk sore hari ini digoyang pantun bersama Isma Dahlan tentunya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang pantun Fortuna FM genjreng
0: di genjreng Kang Ujeng Jeng.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik alhamdulillah. Sebaliknya tuh damai.
1: Alhamdulillah saya lagi baik.
0: Wasyukurillah kalau begitu ya. Kang Ujeng yeah. Pantun sudah disiapkan Kang Ujeng?
1: Iya disiapkan.
0: Siapkan jingle
1: ya. Ditalar
0: aja
1: lah.
0: Bagus atau ditalar mah. Ngan sabait dua bait. Berangkat jinglenya.
1: Fortuna Radio Panggenjreng di Sukabumi. Fortuna
0: di genjreng pantunnya Kang Ujeng Jeng.
1: Makan pepaya ada bayongbong.
0: Cekrek.
1: Jadi orang kaya jangan sombong.
0: Cekrek pos.
1: Beli kelapa dekat rumah.
0: Cekrek.
1: Teh Ispa orangnya ramah.
0: Cekrek pos. Posnya Kang Ujeng gimana coba?
1: Galak Ujengnya.
0: Aduh. Cicing-cicingnya galak.
1: Oh cicing-cicing gitu.
0: Tapi lin ucing pan. Lagunya mau apa tuh?
1: Pengen kehilangan dari Roma Irama.
0: Aduh, kehilangan ya. Sabar.
1: Salamnya
0: kehilangan.
1: Buat Teh Citranya, Ibu Ipung, Teh Olive, Teh Marin, Teh Meliandri, Kang Santana, Kang Bege, Deden Bantas, Pak Ben, buat Pak Nura.
0: Boleh.
1: Buat semua-semuanya aja. Siap. Yang lagi pada dengerinnya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Teteh Ispama,
0: terima kasih sama-sama. Amin, doa yang ucapannya. Sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ujeng Jeng. Teh Mel sudah sampai rumah belum? Sudah greng. Sudah ngegas belum? Halo.
2: Halo. Goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Indah mempesona sepanjang masa selamanya.
2: Amin. Mudah-mudahan ya Allah, aja ya.
0: Gimana Mama Indah
2: ya, dari Teh Ispa.
0: Iya, ucapan adalah doa kita aminkan iya. Yang baik-baik ya.
2: Iya. Sebaliknya juga buat Teh Ispa ya.
0: Amin ya Allah. Ma.
2: Ya.
0: Sudah disiapkan pantun? Pasti sudah jawabannya.
2: Sudah, mudah-mudahan.
0: Kalau begitu kita OTW-kan jinglenya ya.
2: Iya.

0: jeng-jeng. Alhamdulillah sudah ada pergerakan Teh Meli, udah dijublog ya. Sip, hati-hati. Gimana pantunnya?
1: Kemalabar beli kelapa.
0: Cekrek.
1: Ramayana beli ikan kaleng.
0: Cekrek. Digenjreng. Hey, dia poho.
1: Apa kabar, Mbak Ispa? Di Fortuna yang paling genjreng.
0: Hai, Kamalaban memakai batik. Aku kabarnya baik, baik, baik, baik.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan selalu baik, selalu bahagia.
0: Amin ya Allah ya alamin. Ma Indah, mau lagu apa? Ya.
1: Pengen lagunya. Mutiara Hidupku.
0: Aduh, hari ini lagunya Bang Oma banget. Mutiara Hidupku buat siapa?
1: Lagunya buat yang barusan teh Kang Ujang Jaya.
0: Iya, 100 buat Mama iya. Indah, 900 buat Ispa ya. Jadi 1000.
1: Terus juga buat Teh Citra sama

0: Maiis, aduh kemana Maiis itu teh
1: Maiis, mungkin tapaknya tingkat nih, udah ketiga. Secara sebelum udah berapa sebulan lebih ini ya?
0: Oh udah sebulan lebih ya?
1: Hampir.
0: Ini suaranya lebih, itu teh kangen Maiis. Ya semoga sehat aja ya Maiis.
1: Amin.
0: Buat Teh Meliandri, Teh Olive, Mamah Rindu, Teh Aren, buat

0: tadi Miss Call Manini ya. Mudah-mudahan iya, nanti naik.
1: Semangat aja ya Manini. Buat siapa lagi atunya? Aku ingin atu sok ngebeng sih gitu. Semoga pada sehat selalu semuanya.
0: Mau ngebeng nih gitu.
1: Pan biasanya gitu. Dipiup heulanya ngaran
0: dirai. Si di zaman baheula nih. Dipiup heula.
1: Bah Anom tanah rembongan.
0: Oh, wa aom tos di sekolahan.
1: Oh, wa aom sama siapa teh istrina teh?
0: Mamah Nurul.
1: Oh, Mamah Nurul ya. Semoga pada sehat selalu semuanya. Spesial buat Teh Isa yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Ada dalam lindungan Allah. Amin. Paling spesial buat keluarga pada Benghar semuanya.
0: Amin.
1: Semoga
0: pada
1: disehatkan selalu.
0: Berkah iya. Benghar.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Ada berkah pada Benghar. Iya.
1: Dilancarkan amin. Segala urusannya. Amin. Ada dalam lindungan Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Ucapannya wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mama Indah. Di belakang Mama Indah Yumari Marin. Lagi apa sore hari ini Marin? Lagi nyanet. Aduh. Ibu Ipung nuju naon Bu? Teh Olive nuju beberes karena tehnya karena incu eta mah. Halo.
2: Halo. Goyang pantun.
0: Fortune FM.
2: Fortune FM.
0: Genjreng. Oi, di genjreng.
2: Iya.
0: Apa? Apa?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mun teh sehat mah moal baceo kieu. Wah.
2: Wah. Ieu nama teh Zoom Diris, Diris.
0: Oh, nya sadayana oge sami adil.
2: Ya lagu teh.
0: Laguna pantun heula atuh. Urang pantun heula jingle heula nya.
2: Fortuna radio panggenderena di suka bumi Fortuna FM genderengi
0: di genjreng pantuna
2: buat bawang alapun kelapa
0: cukrek
2: tokyun kemana beres
0: cukrek
2: abis melang kuda ispa tokyun dia buruk kuda ingin
0: ngan melang weh jang melang melang melang melang arikanya tanah nol besar geningan.
2: Aduh, kayak mau gaduh abdi naik nama.
0: Aduh, oh nyada. Tuh, iya dah.
2: Ini lagu teh, bentar lah.
0: Lagunya apa?
2: Mungkin gak buat ya.
0: Lagunya apa?
2: Ah, lagunya Menari Dada Suka.
0: Oh, mangga. Buat siapa?
2: Kirim-kirimnya ya. Buat yang barusan, sama Indah. Ujeng Jay, Lema Lebat, Olivia Senja, Emma Nura, Yati Bali, Meliandri, Kang Budi Sarang Tenderana, Mano, terus Marin Dekon, Aren, Isna, ada Duit, Kedan Gentol, Kang Haji Maman Apero, Kaya Nubar, Awang Balon, Pak Ben, Ujeng Jeff, Bang Wen, terus Mama, terus Mami Minok, Mami Papi, Manini, Gajor, Kerabik kan ini di cikidangnya. Ah, spesial. Kalaupun bojowe, anu bagir kesatia. Spesial kedua, buat yang mandu aja, Teris Pak yang baik.
0: Hati. Terima kasih.
2: Oh, yang baik. Bantina FM. Genjreng.
0: Di genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, petik mangga di tengah ladang. Secara usum buah cikana tehnya. Dimakan bersama di waktu petang. Jangan suka menyebar kebohongan. Nanti hidup jadi malang dan

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggeng Jreng dari Sukabumi. Genjreng, oi, interval yang kedua kita akan lalui karena sudah jam 4 lewat 1 menit aja. Goyang pantun masih di apa namanya? Dijalankan pastinya, dipergunakan line teleponnya. Ayo, ayo, merapat-merapat yang ingin request lagu-lagu dangdut dengan syaratnya pantun. Tunjukkan pantunnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang pantun genjreng dengan Gerby Kang Santana. Oke, Kang Santana, sore hari ini sudah dipersiapkan pantunnya?
1: Sudah.
0: Kong Basar sabar yo. Kita langsung jinglekan ya.
1: Fortuna Radio Panggeng Sukabumi. Fortuna yang bikin
0: digenjreng pantunnya.
1: Kacimah par beli korek par.
0: Korek.
1: Kesadaran kemenangan.
0: Cekrek.
1: Apa kabar, Mbak Ispa? Di siaran di Fortuna.
0: Kamalabar membeli itu kabar itu selalu baik. Alhamdulillah. Lagunya apa?
1: Cadangan cinta.
0: Cadangan buat siapa kirim salam?
1: Kamarindu
0: semua.
1: Kamarindah. Kemudian kepayunan kembar cara toli taisnya badan lebih.
0: Boleh.
1: Kamarindu ayat ganti yang adut.
0: Ya.
1: Tadi tata. Wah gimana Vero? Ya. Kang Budi kedalanya. Wow.
0: Boleh.
1: Kang AM. Ta kang itu tuh kang ta kepabean.
0: Ya.
1: Ta ujengje.
0: Mana doi? Oh, kemana tilalep nih? Teras?
1: Mana ini? Papi, mami. Tata. Ponura, Ma Indah, Mas Sam, Mama Yati di Bali.
0: Mangga.
1: Tas, beda dia mau.
0: Tong ditiupan Kang Santana, teleponnya.
1: Itu. Ya, aduh kenang bener. Padahal dia cakep dulu di Basundan apa sih?
0: Sinyalna eta.
1: Penuhun Elva, hasil kena war dari Dina, baliklah melimpah.
0: Amin.
1: Udah banyak gotong ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rindu dan Kong Basar, ayo tangkap. Oh. Marit, kurang siasa.
2: Genjreng,
0: Kong Basar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, kumaha tuh ya Pak Sawahan.
2: Alhamdulillah.
0: Cuaca
2: kata kokan panas.
0: Iya, panasnya sama ya. Sampai jam 5 aja.
2: Kalau kesini mah teh hampir 2 bulan setengahan udah gak hujan
0: kan? Sama sini juga ya, sama ya. Tapi kan di sana mah banyak kali merenya Kang Limerah. Kang sudah ya. Siap dengan pantunnya
2: udah,
0: kita jinggal yuk berangkat.
2: Fortuna Radio Panggengrengna di Sukabumi.
0: Fortuna FM pantunnya yo.
2: Dikirain teh hari Minggu.
0: Cekrek.
2: Padahal hari Rabu.
0: Cekrek.
2: Dikirain teh Mama Rindu teh menunggu cekrek. Padahal punya yang baru.
0: Hey, cekrek bos, mah bos. Aku dengar sih enggak yang baru, yang masih yang sama.
2: Sama.
0: Ih, Kong Basar gosip dari mana ta? Sahana.
2: Enggak itu makan siwak-siwak pantun.
0: Tenang saja, aman. Lagu apa lagu?
2: Luka yang parah dari Mansur.
0: Aduh, hari ini banyak yang terluka ya.
2: Sakit.
0: Luka yang parah.
2: Salamnya buat yang barusan ya. Kang Santana, Mama Rindu, Teh Meliandri, Maiis, Teh Olive, Kang Budi, Teh Dela, Kang Mama Napero,
0: Mama
2: Nini, Mami, Papinya juga,
0: okay.
2: Buat Teh Balebas, Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan, Pok Nura, Mama Indah, Mama Sam juga, Mama Njes, bareng Kang Aesnya, Kang Pandi,
0: okay.
2: Teh Citra, Teh Ranti, Teh Asti, Ayah Susanti, Mama Dapi,
0: sip.
2: Buat semua semua aja.
0: Oke. Marin, pertahankan lemparan tongkatnya dari kaum besar.
2: Ya, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Marin. Hey.
3: Hai, udah ditangkap.
0: Alhamdulillah. Tah gitu atuh jurusna.
3: Aduh, pas buka pintu langsung pikir apa.
0: Mama,
3: iya, goyang pantun Tortuna FM,
0: genjreng. Agak sedikit redup Ekon, masih
3: redup,
0: terang.
3: Redup, redup.
0: Iya, sama di sini redup. Juga agak redup ya.
3: Iya, tapi nggak tahu ini redupnya akan hujankah atau akan panjangkah kemarau ya.
0: Semoga.
3: Hanya Allah yang tahu.
0: Iya,
3: ya, kita syukuri aja.
0: Betul sekali. Mama rindu sudah disiapkan pantunnya yuk.
3: Insya Allah ya.
0: Jinglekan.
3: Berangkat.

0: Genjreng, genjreng.
1: Satu,
0: oi. Oke, boleh.
1: Kaci Mahi, Kaci Karang.
0: Cekrek.
1: Kaci Banduyut, Kota Lembang.
0: Cekrek.
1: Jaga hati, jaga lisan.
0: Cekrek.
1: Kalau hidup pengen tenang.
0: Cekrek, cekrek, cekrek, pos. Bener, Mah.
1: Duduk ya.
0: Ayam berkokok di pagi hari, Mah. Menandakan hari telah terang. Rajin-rajinlah berdoa diri, Mah, agar hidup tenang dan senang.
1: Genjreng,
0: genjreng. Mama, lagunya mau apa?
1: Meleleh bahagia aja ya.
0: Aduh, mantap.
1: Iya, yang udah pada naik ya. Mama kan baru nguping. Cuma Kang Basar yang baru santai olip ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Kang Ujeng-Jeng. Jeng-jeng, terus Teh Mel masih dijublek kah?
0: Iya.
1: Bareng Teh Lilis juga, Teh Dela, Teh Ranti. Pokoknya semua enggak
0: siap,
1: tanpa
0: siap.
1: Terkecuali ya. Buat Tinggi sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat, salam berkah, bahagia. Haturuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Bil nanti ya, karena sudah 3 penelpon Ispa angkat, nanti di bukakan lagi lain teleponnya. Oke, ada cadangan cinta dulu. Aduh, siapa yang mau jadi cadangan? No, no.

0: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap? Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
7: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: 90,7 Fortune FM. Tak angkat dimpaskan Ayah Susanti di goyang pantun sore hari ini. Akhirnya tongkatnya berada di Teh Olivia. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng euy, di genjreng Teh Olivia senja. Kang Joko, tak uu. Selamat sore. Oh ya, buat Ibu Ipung dari Marin tadi agak kelupaan. Salam genjreng, betul. Teh Marin. Teh Olivia.
1: Iya.
0: Hari ini pantun sudah disiapkan ya.
1: Berangkat.
0: Berangkat ya, boleh.
1: Boleh.
0: Hey, kere-kere. Radio penting dari Fortuna FM. Di genjreng, Ponura genjreng.
1: Pangkeren. Pantun yang
0: Ujang
1: Jai. Buah pepaya itu di pinggir kita
0: cekrek.
1: Iya, jadi orang kaya jang serakah.
0: Cekrek. Hey. Nah, tete Olive. Jadi fotokopinya Kak Ujang Jai-nya fotokopi bolak-balik
1: tuh. Fotokopi Kak Ujang Jai.
0: Oh, 1000 ya berartinya. Tadi kan Ujang Jai dua pantun. Ayo hiji deh bade fotokopi moal.
1: Moal
0: hiji we.
1: Paling oke beli gini ya ke Cinere naik
0: kereta. Cekrek.
1: Pajamu buat ke dong.
0: Hei, cekrek.
1: Selamat sore Teh Ita. Mau lagu dong.
0: Hei. Kang Ole ngalaka dong, boleh dong. Lagunya naon teh? Olip.
1: Asal jangan lencah we.
0: Oh. Ieu mah wah kadong dong.
1: Wah dong dong lagunya teh naonnya
0: teh? Naon nu mana teh ya?
1: Ah eta ulah nu biasa jeuning Bahtera cinta.
0: Oh eta teh Bahtera
1: nya. Bahtera we.
2: Atos tadi teh acan.
1: Oh atosnya ketan.
2: Atosnya.
1: Atos
0: ketan. Atos acan.
1: Buka
0: tuh acan. Ngan Bang Omana tos 2, tos 2 tadi Bang Omana.
1: Ya, itu elah selimut biru, biru kan hayang teh langsung tiris. Aduh,
0: candi itu mah yang selimut biru. Teh Olive mah nya.
1: Yang haneut
0: selimut biru Teh Olive candi seuseuseunya.
1: Belum ah. Panena mah.
0: Padahal mah halodo Teh Olive.
1: Tiris meureun ah biar ame aing.
0: Aih, sok gitu. Buat siapa kirim salamnya?
1: Oh, kirim salamnya di si lupa itu Ibu Ipung Sapuro.
0: Nah, jadi perdanakeun
1: ya. Perdanakeunnya. Ka lupa itu teh meureun kaliwat wae. Buat Marin ya, dia
0: naik
1: kampung
0: naik katanya dia ngerekel kalau lagi itu. Datang tos di luar langsung buka pintu langsung. Langsung ya kasanggap tongkat nate.
1: Iya aduh eta mata.
0: Tikong basar.
1: Interannya. Buat itu ya Meli ya yang ada yang lagi perjalanan ya.
0: Perjalanan.
1: Dan nyampe belum, semoga selamat kita sampai rumah.
0: Amin.
1: Buat adikku ya Lilis bareng keluarga ya.
0: Teh Lilis.
1: Ya, itu lagi menguping-nguping.
0: Iya.
1: Buat itu sepatu Dela ya bareng Kang Budinya. Buat Kang Dede ya, buat adik itu, buat Teh Kita, buat Kang Pagi, buat Teh Rani, buat Ujang Jay. Buat Pak Len, Bang Len ya. Terus siapa itu? Oh Kang Santana.
0: Oke.
1: Jadi pengen ahem-ahem. Buat Kang Basar ya, Kang Maman Apero, Waong bareng Mama Nurulnya. Buat Mbak Yuni, Teh Anibar, Mama Mula. Itu Kang Maman Apero udah, itu siapa teh? Mama Indah ya tadi teh ya. Indah itu. Ah, pokoknya buat semua gue.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tongkap euy mampir radio. Eteh Meli mampir. Alhamdulillah. Jam 5. Teh Olive? Oh, Teh Olive turun. Oh, langsung we tuh diserodok Kang Joko dan nahai temenin nyerodok Kang Joko. Nah, teteh. Oh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kamana wae atuh akang nu hiji ieu teh tau. Masya Allah tabarakallah ieu teh naon teteh. Kang Joko. Halo. Yalah. Halo. Nah. Kang Joko sinyal boa. Nah, teteh. Hayu sonten atuh aya. Kamana, kamana? Halo, ada? Kamana Kang Joko teh? Halo, sinyal cigana Kang Joko ke bawah angin Pelabuhan Ratu bua. Nah, Teh Olive tersungkur Kang Joko ogenya, tapi teh Kang Joko masih kene aya ieu teh kela. Para manhala cobi. Ya saha cobi? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang panting ke tangan.
0: Genjreng. Dengan siapa di mana ini?
3: Kang Solehudin.
0: Hah?
3: Kang Solehudin.
0: Solehudin. Sudah disiapkan pantun Kang Soleh?
3: Insyaallah.
0: Insyaallah jinggalkan ya.

0: Hana ti Mansurnya double N hana nak tu ayah gendingan hana teh
1: kana kana
0: kana tu dia hanan kana kana kana kana buat siapa kananya
1: yang barusan teh olit ya
0: betul sekali ti soledad jika nanti olit teh sami sareng Kang Joko oge tah ti soledad
1: Kang Joko juga ya
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delicious.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
1: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
8: Ariel. Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

Iya, sudah dipotongnya rupanya kebersamaan kita Kang Joko Hampura ya, jam 17.00 gak kerasa kebersamaan kita harus sampai di sini. Waktunya Ispa pamit di Goyang Pantun. Sekali lagi mohon maaf ya. Bila ada salah-salah kata dan kekurangannya, hatur nuhun. Terima kasih, tetap semangat. Tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendiamkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

Iya, dipancarkan langsung di Halmanggi 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi. Selamat sore Sobat Fortuna semuanya, di sore hari ini seperti biasanya di jam 5 sore, pastinya di hari Rabu tanggal 29 Juli. Ini Rido yang berkesempatan untuk menemani saudara Fortuna semuanya di program Nuansa Islamiyah. Dan pastinya Rido menemani sampai nanti jam 6 sore, 1 jam ke depan dengan lagu-lagu pop religi. Dan juga pastinya insya Allah kalau memang ada topik-topik menarik untuk kita bahas di sore hari ini, pastinya nanti kita akan bahas. Dan untuk saudara Fortuna semuanya nih yang lagi nongkrong-nongkrong depan radionya, yang mau ngabsen-ngabsen juga boleh banget, silahkan bisa langsung ke WhatsAppnya Fortuna ataupun juga ke miskol-miskol juga kayaknya gak apa-apa deh ya. Ya dan biasanya saudara Fortuna semuanya di sore hari seperti ini selesai, aduh apa ya, berkegiatan, melepas penat ini, ketemu dengan keluarga kembali setelah selesai bekerja gitu ya. Sambil santai-santai nih, pastinya Rido siapin dengan beberapa lagu yang siap menemani setelah berlelah-lelah kita berkegiatan di hari ini. Dan kalau begitu saudara Fortuna semuanya, kita sama-sama dengarkan. Dan kalau begitu stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.

Ya, Sodal Fortuna semuanya. Waduh, gak kerasa ya, kita di jam 5 lebih 34 menit nih. Setengah 6 lebih 4 menit. Ini ngomong-ngomong, untuk jadwal sholat maghrib ini kalau di Google, ini di jam 5 lebih 53 menit. Jadi sebentar lagi ya menuju ke sholat maghrib nih. Azan maghrib alias ya bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan pastinya Sodal Fortuna semuanya yang tadi sudah Ridho sampaikan bahwasannya ya kalau memang kita sudah capek-capek gitu hari ini, sudah berlelah-lelah di pagi hari menuju ke sore hari, emang sudah waktunya kita untuk istirahat menjelang ke malam hari ini. Karena kembali lagi ya Sodal Fortuna semuanya nih, karena wajar sekali kalau kita memang merasa lelah, apalagi dengan sibuk hiruk pikuk di dunia ini gitu ya. Sibuk hiruk pikuk gitu. Karena dunia memang ya tempatnya penat lah gitu ya Sodal Fortuna semuanya. Karena ini ada salah satu ayat yang menyebutkan di surah Al-Balad ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah atau lelah nih. Jadi memang sepertinya kita sudah dikodratkan gitu. Dikodratkan berat sekali bahasanya ya. Ya pokoknya kita memang sudah sewajarnya ketika memang merasa lelah dengan segala penuh kesibukan kegiatan kita setiap harinya. Dan jujur, kalau misalkan Ridho sendiri, kayaknya kalau misalkan tidak ada kegiatan dalam satu hari, kalau bahasa zaman sekarangnya itu gabut Sodal Fortuna semuanya, alias mau ngapain gitu ya hari ini gitu ya. Jadi memang ya cukup menyenangkan ketika memang diisi, walaupun capek, lelah itu sudah hal yang normal lah ya gitu ya Sodal Fortuna semuanya. Karena ini ada salah satu perspektif dari Rasulullah SAW ya, bagaimana Nabi dan para sahabat menutup hari mereka ketika lelah bekerja. Mereka mengalihkan fokus kepada zikir dan mengingat bahwa lelahnya mencari nafkah yang halal adalah bagian dari jihad kecil tuh. Waduh, masya Allah. Jadi untuk para, bukan untuk para bapak-bapak aja gitu ya biasanya ya, untuk, tapi kan memang bapak-bapak sih ya yang harusnya untuk mencari nafkah itu. Nah itu jadi bagian jihad kecil gitu Sodal Fortuna semuanya. Karena ini salah satu konsep kanaah nih, ada nih Sodal Fortuna semuanya. Jadi konsep kanaah itu dimana mensyukuri apapun hasil ikhtiar kita hari ini gitu ya, entah target tercapai atau belum, karena Allah tahu batas kemampuan kita nih yang belum mencapai target nih hari ini. Ya sabar aja gitu, karena kita harus mengenal nih lebih dekat dengan konsep yang namanya kanaah gitu ya, merasa cukup. Ya walaupun memang hari ini belum bisa tercapai targetnya, jualannya atau apapun itu, ya karena Allah lebih tahu lah batas kemampuan kita. Jangan terlalu di press juga gitu ya, karena kita pun juga harus sayang dengan diri kita sendiri. Dan pastinya ini menjelang maghrib ini Ridho lihat di WhatsAppnya Fortuna juga, ini ada yang ngabsen nih. Mama Rindu selamat sore, assalamualaikum, santuy sore Ido genjreng, ekon hadir. Wah selamat sore Mama Rindu. Dan di miskol Fortuna pun juga ini ada Manini Mami, selamat sore Manini Mami. Nih kayaknya biasanya lagi prepare untuk sholat maghrib nih ya. Ya, menjelang sholat maghrib ini di jam 5 lebih 53 menit ya untuk azan maghrib. Dan ya pastinya sambil kita nunggu sholat maghrib, sepertinya kita putarkan kembali deh lagu-lagu religi untuk menemani waktu istirahat Sodal Fortuna semuanya. Kalau begitu Sodal Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Nuansa Islamiyah Fortuna FM. Genjreng guys.

Ya, 97 Fortuna FM, Radio Panggung Jerengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari Nuansa Islamiyah. Dan pastinya ini terima kasih banyak yang sudah nyimak-nyimak. Dan pastinya selamat sore menjelang malam untuk saudara Fortuna semuanya. Selamat bersiap-siap juga untuk sholat maghribnya. Dan untuk Telisna juga, selamat malam Telisna. Ini, aduh, ada telepon masuk nih. Ya, dan pastinya untuk saudara Fortuna semuanya, selamat mendengarkan kembali. Dan jangan kemana-mana, karena jam 6 sore nanti akan ada Gita Senja nih, spesial untuk lagu-lagu dangdut menemani malam hari saudara Fortuna semuanya. Kalau begitu, Ridho pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Waduh, malam hari ini di jam 6 malam kita bertemu di pastinya di Gita Senjaya ini. Waduh, sambil istirahat sambil dengerin lagu-lagu dangdutnya dong. Nah, pastinya Rido menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 7 malam nih. Untuk yang lagi manco-manco gitu ya, lagi denger-dengerin radionya, karena Rido pun juga sudah posting di Facebooknya Radio Fortuna, boleh banget langsung aja ngabsen-ngabsen merapat di sana. Iya, dan pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya nih yang baru selesai sholat maghrib gitu ya, baru selesai dari masjid nih, baru pulang ke rumah nyalain radio nih di Gita Senja ini masih dengan lagu-lagu dangdutnya sambil ngopi-ngopi. Wah, pokoknya nemenin waktu istirahat Saudara Fortuna aja deh, waktu santainya. Dan kalau begitu kita langsung putarkan aja tanpa berlama-lama lagi. Dan stay tune terus di 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Iya, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Ini ada Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Dengan rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dan heboh. Finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM atau WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan sebagian berbagai keuntungan lokasi dekat dengan jalur lingkar selatan. Exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, dan sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Nih, khusus buat Soda Fortuna semuanya nih ya, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Nah, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga, subsidi, dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Wah, sudah Fortuna semuanya nih. Tak terasa di jam 6 lebih 42 menit nih Rido sudah menemani sudah Fortuna semuanya di Gita Senja. Pastinya dengan lagu-lagu dangdut pilihan untuk menemani waktu istirahat malam hari sudah Fortuna semuanya. Ini ngomong-ngomong kita sekaligus coba baca-baca yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Ya, ini ada Mas Irul, selamat malam untuk Mas Irul dari Bangkalan Madura, Jawa Timur. Ada Ibu Ipung Sapuro juga, selamat malam Ibu Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gita Senja Fortuna FM Genjreng Ey. Selamat malam Arido, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Dan sebaliknya untuk Ibu Ipung, salam-salamnya buat semua fans Fortuna FM. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, amin ya robbal alamin. Hadir nih katanya. Waduh, selamat menikmati ya Ibu Ipung. Selanjutnya juga ini ada Nurkania M juga. Assalamualaikum Gita Senja, Wilujeng Malam, Arido selamat tugas kawasan Caringin, hadir menyapa. Salam buat semuanya Genjreng. Terima kasih banyak Nurkania M, selamat malam. Ada Apih Pepen juga ini. Assalamualaikum Gita Senja, selamat malam Kang Rido, selamat tugas, semoga sukses. Wewengkon Parakan Salak, oh hadir Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Apih Pepen, selamat mendengarkan ya. Ini ada Amiruddin juga yang ngasih emot sip dan kopi gitu. Kayaknya nanti lagunya kopi pahit cocok nih ya. Selanjutnya juga ada Cak Har nih, Kapas Media Surabaya ada di sini nih. Terus Nur Hayati Midi juga, assalamualaikum Mas Rido Medan Tuntungan, hadir saat ini menjelang maghrib katanya. Siap, terima kasih banyak. Ada Apai R Apai juga yang hadir katanya. Wah luar biasa, terima kasih banyak yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Dan selanjutnya juga ini di WhatsApp ada Teh Anibar. Selamat malam Teh Anibar, digenjrengkan Arido. Terima kasih banyak. Selamat mendengarkan Teh Anibar. Ini ngomong-ngomong gara-gara Rido terpancing dengan komen siapa tadi ya? Ngasih emot jempol dan juga kopi. Ini sepertinya sedang menggambarkan dirinya yang sedang nongkrong sambil ngopi-ngopi gitu ya. Tapi ngebul tekang gitu. Ya sudah, ini ada lagu Kopi Pahit dari Wika Salim untuk menemani waktu santai sedang Fortuna semuanya. Tapi ngomong-ngomong jangan lupa juga nih yang sedang prepare-prepare untuk sholat isya. Sholat isya ini jadwalnya ada di jam 7 lebih 6 menit. Wah masih ada waktu deh ya kayaknya untuk nyantai-nyantai terlebih dahulu. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Gita Senja Fortuna FM. Genjreng, eh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna, saya Asep KDI. Panteng terus Radio Fortuna, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, ey!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gita KDI. Panteng terus Radio Fortuna. Genjreng, ey!

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Binjereng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tak terasa pertemuan kita di Gita Senja berakhir di sini. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan ngabsen-ngabsen di Facebooknya Radio Fortuna. Tapi jangan kemana-mana, nanti jam 7 malam akan ada Usang Berkesan bersama Rido dan juga Bang Harisan Wasani. Jadi siapkan cerita-cerita untuk bernostalgia nanti jam 7 malam di Usang Berkesan. Kalau begitu Rido pamit undur diri, terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Wah, luar biasa nih. Di jam 7 malam pastinya di hari Rabu ya, tanggal 29 di bulan Juli nih, semakin di akhir bulan kita. Aduh. Dan pastinya ditemenin sama Rido dan juga Bang Haris Salosa di programnya Usang Berkesan nih. Untuk Saudara Fortuna semua yang mau bergabung pada malam hari ini bisa banget langsung menghubungi di line telepon Fortuna di 08151490707. Ataupun juga melalui WhatsApp dan juga Facebooknya Radio Fortuna, kan Rido pun juga sudah posting tadi. Dan pastinya nih, siapkan cerita-cerita menarik, lucu-lucu, menyeramkan atau apapun itu, boleh banget deh yang mau bergabung nih, bernostalgia pokoknya kita malam hari ini. Gak usah banyak-banyak, yang penting ada ceritanya. Boleh langsung kalian telepon Fortuna ke Facebooknya atau mungkin ke WhatsAppnya. Dan pastinya nanti insya Allah kalau memang sudah bercerita, nanti boleh request-request lagu pop Indonesia lawasnya ya, karena kita ada di programnya Usang Berkesan. Jangan sampai pop Indonesia terbaru nih, hati-hati, kade. Dan pastinya ini ada beberapa lagu pembukaan kembali sambil kita nunggu-nunggu yang masuk-masuk mau request-request pada malam hari ini. Kalau begitu, kita langsung putarkan aja. Selamat mendengarkan, selamat malam, dan stay tune terus di Usang Berkesan Fortuna FM. Kenjereng, guys.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Bang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
3: Kotor Kotor.

Iya, 97 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Ini Saudara Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan lagu pembuka. Tadi ada dari Utha Likamahua dan juga dari Dewa ya, Aku Milikmu. Milik siapa nih? Ya sudah Saudara Fortuna semuanya, kita kembali untuk yang mau request-request. Dan pastinya harus ada cerita terlebih dahulu ya, baru bisa request lagu pop Indonesia lawasnya. Kalau memang belum ada ceritanya, mohon maaf tidak bisa diputarkan lagunya. Dan pastinya Saudara Fortuna semuanya bisa langsung ke line telepon Fortuna ataupun juga ke komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Ini coba Rido bacakan yang sudah komen-komen terlebih dahulu deh. Ini ada dari Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah, hadir di Usang Berkesan Kang Rido Darmawan dan Kang Harisanosa. Digenjrengkan, terima kasih banyak Soca. Ada Bobo juga hadir dari Kota Medan Sumut, hatur nuhun. Sami-sami Kang Bobo. Ada juga selanjutnya dari Kang Tony Supendi. Ini ada cerita nih dari Kang Tony nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usang Berkesan Fortuna 90,7 FM Genjreng. Selamat malam Bang Hari dan Arido. Mau cerita sedikit nih. Tadi pas gak sengaja nemu rental PS2 yang masih buka di pinggir jalan, saya langsung ingat masa kecil dulu. Nah ini kayaknya relate sama Rido ya Kang Tony ya. Nih rada-rada relate nih. Kalau misalkan ngomong-ngomong membahas tentang rental PS, apalagi zaman dulu kayaknya PS1, PS2 gitu ya. Nah dulu bareng teman-teman katanya pas SD kalau hari libur suka patungan koinan nih. Bareng teman-teman cuma buat main tuh PS1 katanya. Cukup segitu aja ceritanya Bang. Cina sukses selalu. Terus buat Fortuna FM semoga Bang Hari dan Arido sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Request lagunya Siloon 7, Sahabat Sejati. Salam hangat buat Bang Hari, Arido dan seluruh pendengar setia Radio Fortuna FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng. Waduh, ini ngomong-ngomong tentang rental, emang tapi sekarang Kang Tony ya, rental PS itu sudah semakin maju sih. Melihat sekarang kalau gak salah sudah ada di versinya PS5 ya. Aduh, jadi ngomongin PS nih. Ini barangkali sudah Fortuna semua ada yang relate, alias wah iya nih zaman itu memang seperti itu gitu. Ya sudah, udah carikan lagunya Sahabat Sejati dari Siloon 7.

Ini sahabat sejati sudah kita masukkan ke dalam list ya, Kang Tony Supendier nih. Kita lanjut deh yang sudah komen-komen. Ini ada Tumiang Virgo juga, warga Mabar Medan hadir katanya. Terima kasih banyak. Putra Andriansyah juga dari Jawa Tengah Pekalongan merapat. Ada Teh Reni Rentina juga, Assalamualaikum Bang Hari dan Rido, hadir Medan digenjrengkan. Terima kasih banyak Teh Reni. Selanjutnya juga ada Safitri dari mana nih Teh Safitri nih. Oh, usang berkesan Fortuna FM genjreng. Eih, dari Safitri. Oh, di Gual Para. Mau minta diputerin lagu Tommy J. Pisa di sini di batas kota ini. Salamnya buat semua yang lagi pada dengerin Fortuna, spesial buat Bang Hari yang lagi tugas bareng Arido. Sayangnya buat suamiku Adzikrullah. Terima kasih. Sama-sama. Teh Safitri, tapi mohon maaf nih, aduh. Tidak bisa diputarkan lagunya ya. Teh Safitri ini ngomong-ngomong suka dengerin radio gak nih? Karena kalau misalkan setiap komen tidak ada ceritanya, request lagu terus nih. Aduh mohon maaf, tapi terima kasih banyak ya sudah komen-komen. Selanjutnya juga ada dari Abah Wesel Samplangan dari Gianyar Bali hadir di Usang Berkesan. Assalamualaikum, selamat malam Kang Rido dan Bang Hari Sanosa, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih banyak, sama-sama. Ini siapa nih? Namanya Jepang nih. Aduh gimana nyebutinnya Rido nih. Pokoknya yang namanya ini Jepang-Jepang gini. Ayo nama Rausen terbihge tiasa streaming online. Oh ya ampun, ini sepertinya Akang, apakah Anda sedang bekerja di Jepang dan streaming di Radio Fortuna? Pastinya selamat malam. Terus ada juga Nur Hayati Midi. Assalamualaikum Mas Rido dan Hari, Medan Tuntungan Sumut hadir nih. Terima kasih banyak. Ada Teh Mel juga, selamat malam Teh Meliandri. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM genjreng. Selamat petang Bang Hari dan Arido, semoga apa nih, sampai tuntas. Oh, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, puncak kuyem hadir, nyimak selalu digenjrengkan. Ini sama U-nya itu. Selamat malam Teh Mel, selamat beristirahat juga dan selamat menikmati lagu-lagu pop lawasnya di usang berkesan. Nih, terima kasih ngomong-ngomong nih, tadi Teh Mel sempat bertemu sama Rido sore-sore ya kalau gak salah Temel ya. Tadi abis dari pasar katanya nih main dulu ke Radio Fortuna, ketemu Mbak Ispa. Wah Temel, terima kasih banyak Temel. Selanjutnya juga ini ada dari Sang Tuketut dari Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Ini ada cerita lagi gak nih ya. Ada nih, ada komentar baru dari Kang Diki. Usang berkesan Fortuna FM genjreng pisan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari dan Rido, gimana kabarnya? Atuh, kabar baik, bagaimana dirimu Kang Diki? Ada sedikit cerita, waktu kecil dulu tahun 2007 pernah disuruh sama orang tua beli minyak tanah buat kompor. Pas dulu zamannya masih ramai kompor sumbu nih. Oh 2007 masih ramai ya kompor sumbu ya. Kirain Rido tahun 90-an aja itu. Saking lamanya susahnya minyak tanah waktu itu, sampai antri kayak mau ada pembagian sembako karena mau ada pergantian ke LPG. Masa transisi kayaknya ya tahun 2007 ini ya. Nih pengen lagunya mah dari ada band Pemujamu, salamnya buat semua penggemar Fortuna aja. Welah biar cepet digaskan. Aduh gak sabar pengen cepet-cepet ngedengerin lagunya ya. Untuk Bang Hari selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu amin, Fortuna FM genjreng selalu. Terima kasih banyak Kang Diki. Ini lagunya dari ada band ya. Lagunya ada band yang judulnya Pemujamu. Terima kasih banyak, siap buat Kang Diki. Ini selanjutnya juga dari Ibu Ipung Sapuro. Selamat malam Ibu Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usang berkesan Fortuna FM genjreng. Selamat malam Bang Haji dan Arido, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salam-salamnya buat semua fans Fortuna FM, semoga semuanya sehat selalu juga. Amin ya rabbal FM, semoga semuanya sehat selalu juga. Amin ya rabbal alamin. Hadir nih. Wah, selamat malam Ibu Ipung.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mirando con martillo por
2: Bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan

0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, ini kita masih di Usang Berkesan. Dan pastinya silahkan yang mau request-request, tapi pastikan ada ceritanya terlebih dahulu ya. Sudah Fortuna semuanya ya, bernostalgia. Gak usah banyak-banyak, yang penting ada. Dan nanti baru boleh request-request lagu pop Indonesia lawasnya. Dan untuk Kang Diki nih, lagunya yang dari Ada Band Pemujamu itu sepertinya agak korup ya filenya di sini. Jadi nanti coba Rido carikan dulu, nanti baru kita putarkan ya lagunya. Karena sudah ada dalam list tapi keskip begitu aja. Ternyata filenya korup untuk Kang Diki. Jadi harap bersabar ya, nanti baru kita putarkan. Kalau begitu kita lanjut lagi deh ini yang sudah komen-komen di Facebook ataupun juga WhatsApp ataupun juga mungkin Saudara Fortuna semuanya yang mau langsung menghubungi ke line telepon Fortuna di 081514907907, boleh banget langsung saja digaskan. Ini sepertinya ada komen-komen terbaru juga tapi di WhatsApp-nya Fortuna ya. Ini dari Teh Lisna, selamat malam Teh Lisna. Assalamualaikum, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Euy. Mau cerita pas Teh Lisna sekolah SD kan ada camping. Nah, terus pas malamnya tidak bisa tidur, pengen pulang, pulang aja kabur soalnya campingnya dekat sekolahan. Oh oke, okay. Ini karena dekat sekolahan jadi kabur aja ke rumah ya. Pengen lagunya Jangan Ada Dusta di antara kita. Salamnya buat yang lagi tugas Arido, semoga sehat selalu, bahagia. Terima kasih banyak, amin doa sebaliknya. Dan buat semua saudara Fortuna, semoga semua pada disehatkan juga. Fortuna FM Genjreng Euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rido carikan dulu lagunya Teh Lisna ya.

ini jangan ada dusta di antara kita. Memang jangan sampai ada ya dusta-dustaan gitu. Aduh, ini dari Bruri Marantika ya, Telisna ya. Oke, kalau begitu lagunya sudah kita masukkan ke dalam list seperti biasanya. Ini coba kita cek and recheck dulu nih, apakah ada komen-komen terbaru juga. Sepertinya sudah ada komen-komen terbaru nih. Ini ada dari Kang Wahyu Effendi nih. Usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Pabrik tahu Haji Maman Cisaat nyimak. Terima kasih banyak. Ini untuk Kang Wahyu nih, kemana aja nih? Ayo naik Kang Wahyu. Kalau mau bercerita-bercerita gaskan atau Kang Wahyu. Dan pastinya terima kasih banyak juga sudah ngabsen-ngabsen Kang Wahyu. Dan ini katanya sambil bekerja juga. Wah, pokoknya yang lagi kerja tuh di mana? Tahu Haji Maman Cisaat, semangat ya yang mendengarkan radio juga nih. Selamat menikmati lagu-lagu pilihan di Usang Berkesan ini. Selanjutnya juga ini ada dari Kang Maman Avero nih. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna Genjreng. Ey, malam Bang Haji bareng Rido lagi manco di Chicago. Ada cerita dikit? Wah, boleh banget nih. Apa nih ceritanya nih? Dulu kalau libur sekolah suka ikut kerja sama teman saya katanya. Ceritanya ke Jakarta, pas nyampe di sana teman saya tuh ngajakin nonton film layar tancep. Nih, ceritanya berangkatlah rame-rame jalan kaki saking jauhnya. Pas nyampe, aduh udah bubar filmnya ya. Segitu aja ceritanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Angin Malam dari Bob Tutupoli. Kirimnya buat semua, spesialnya buat berdua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Kang Maman Avero. Aduh, tapi kebayang handeulna merenan Kang Mamannya. Aduh, nyampe Jakarta pengen refreshing nonton layar tancep ya. Niatnya mah nonton layar tancep. Selama perjalanan saking gue jauhnya enjoy merenan ngobrol sama kawan-kawannya. Pas nyampe sudah selesai filmnya. Aduh. Ini lagunya Angin Malam dari Bob Tutupoli. Ini kita sudah masukkan ke dalam list untuk Kang Maman Avero. Ini sepertinya kayaknya karena sudah tidak ada komen-komen terbaru lagi, kita gaskan saja kalau begitu. Kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request dan juga requestan dari Kang Diki ya, karena tadi belum terputarkan karena file lagunya MP3-nya korup. Ini kita siapkan deh buat Kang Diki. Kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Usang Berkesan Fortuna FM. Genjreng euy.

Halo saudara Fortuna, nama saya Kang Maman Apero dari Cisereu. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng dari Sukomi, genjreng, genjreng, eh.

Ya, pastinya masih diusang berkesan Fortuna FM genjreng. Wah, sudah Fortuna semuanya nih. Tak terasa di jam 8 lebih 13 menit. Ini waktu semakin maju gitu ya. Sudah jam 8 lagi aja gitu. Tak terasa. Ya, pastinya sudah Fortuna semuanya. Kita kembali baca-baca yang sudah komen-komen. Ini sepertinya ada komentar baru di WhatsApp-nya Radio Fortuna. Ya, ini dari Mama Nurul. Selamat malam Mama Nurul. Nih, usang berkesan genjreng. Ada ceritanya waktu kecil sering main ke sawah, terus kaki ada digigit sama hewan kecil namanya lintah katanya. Udah aja segitu ceritanya, siap. Emang lintah itu katanya kalau misalkan kita nempel ke lintah itu katanya harus dikasih garam. Betul gak sih itu sudah Fortuna semuanya? Kalau Rido sih alhamdulillahnya belum pernah kena lintah gitu. Janganlah, ngapain sakit juga katanya nyedot darah itu. Vampire gitu kalau dibule nama. Tapi berarti vampire itu sebenarnya bukan kelelawar tapi lintah, menyedot darah gitu kan. Ini lagunya Pengen Sayang dari Wali. Kirim-kirimnya buat semua fans Fortuna aja, spesial buat Bang Rido yang ganteng dan sama suamiku aja. Terima kasih banyak Mama Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, selanjutnya nih Riri coba bacain yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna ya. Ini ada siapa nih yang terbaru-terbaru? Kita cek. Ini ada dari Dumayanti, selamat malam Dumayanti, warga Stabat Langkat Sumut. Terus ada Olivia Senja juga, assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM genjreng. Malam Bang Haji juga Arido, kalau beres hadir lagi nggak genjreng. Wah luar biasa, selamat malam Teh Olive. Selanjutnya juga ini ada Kang Edi Sandiki Edi nih, hadir dari mana nih? Sri Gunung Musi Banyu Asin, Palembang. Ya ampun, dari Palembang ya. Ini rek lagu Kangen Lydia Natalia Tisam buat semua. Terima kasih Bang Rido dan Bang Hari. Aduh, tapi mohon maaf nih ya Kang Edi Sandiki Edi dari Palembang, tidak bisa diputarkan lagunya karena tidak ada cerita. Jadi harus ada cerita nih. Pasti dengar melalui streamingnya radiofortuna.id dan mau bergabung juga di komen-komennya Facebook Radio Fortuna. Terima kasih banyak Kang Edi Sandiki Edi. Oke, selanjutnya juga ini dari Irawati nih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari dan Arido, usang berkesan Fortuna FM genjreng. Dari kawasan Padurenan Mangkalaya hadir. Wah, selamat malam Teh Irawati. Punya sedikit cerita, waktu kecil dulu pernah main masak-masakan bersama teman-teman nih. Oke, masak-masakannya berupa daun cacabean sama cecenet dan daun pisang. Saking serunya sampai dewasa sekarang jadi tukang masak beneran deh. Wah luar biasa, selamat-selamat tukang masak sebelah karena jualan kecil-kecilan di rumah. Wah semangat untuk Teh Irawati, semoga saja nanti bisa buka toko rumah makan seblak yang besar gitu. Kok sekarang lagi ngetrendnya seblak Parasmana nih Teh Irawati nih, semoga saja bisa. Ini pengen lagunya dong, boleh dari Iwan Fals, Wakil Rakyat. Kalau ada mah salamnya buat Bang Hari aja sama Arido. Fortuna genjreng. Ini kita cek dulu lagunya ya, Teh Irawati. Ini Wakil Rakyat nih, menyeramkan sekali nih lagunya.

0: Oke, selanjutnya nih kayaknya ada telepon yang masuk nih. Ini coba kita angkat ya, coba. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sudah berkesan pertunjukan di Genjreng.
0: Di Genjrengkan. Selamat malam. Ini dengan siapa, di mana ini?
1: Ayah Deni.
0: Ayah Deni. Selamat malam Ayah Deni. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sebaliknya sehat.
0: Alhamdulillah, pastinya dong. Kalau begitu, ini ada cerita apa nih yang menarik nih malam hari ini Ayah Deni nih?
1: Itu waktu aku kelas 2 SD.
0: Wah, kenapa nih?
1: Nah, jadi seperti yang tadi emahannya?
0: Emahan, bener.
1: Nah, kalau ini saya tadi dokter-dokteran.
0: Dokter-dokteran. Oke.
1: Okay. Jadi itu aku sama temen laki, ada yang perempuan, nah itu ada susternya, istrinya, ada perawatnya gitu.
0: Iya.
1: Nah, saya bilang kan mainan anak-anak tuh ada apa yang plastik semua tuh, ada suntikannya, ada
0: tetesnya. Oh iya, benar.
1: Nah, itu suster tolong di tensi darahnya.
0: Asik, tensi ya. Yang ditensi dulu.
1: Tolong ditensi. Itu asal nyebut aja tuh anak.
0: Oh,
1: kata okay teman saya, ini
0: tapi
1: sampai kok 300. 300 mah bukannya darah tinggi, jengker, saya bilang gitu.
0: Iyalah, itu makanya udah gak bisa bangun-bangun acan 300.
1: Namanya anak-anak.
0: Tapi spontan ya.
1: Darah tingginya tinggi banget, 300.
0: Waduh, itu mah mampui.
1: Wah, ibu harus
0: aduh, kemana nih suaranya nih? Lagi asik. Coba bentar Ayah Deni. Suaranya agak ngilang nih. Halo?
1: Kenapa?
0: Ah, ada nih, tadi sempat hilang.
1: Oh iya. Iya, jadi apa aku bilang ke temanku yang buat rujukan untuk ke rumah sakit, ibu ini di Okname, saya bilang gitu. Nah, terus ada pasien laki satu lagi. Dok, saya susah BAB. BAB itu berdarah. Oh, ambeien.
0: Oh,
1: ambeien itu apa?
0: Oh.
1: Itu yang kalau ayam mau bertelur, saya bilang gitu.
0: Spontan tapi ya.
1: Iya, langsung spontan tuh, nggak dipikir lagi ya, ayam bertelur. Emang udah pernah ngeliat? Udah, ayam bertelur kan nongtot, saya bilang gitu. Nah, kayak ayam mau bertelur, saya bilang gitu. Itu saya belum tahu apa isinya ambeien tuh, belum tahu, belum ngerti.
0: Oh.
1: Asal nyebut aja.
0: Kayaknya emang jadi dokter nih sekarang nih Ehden ini ya.
1: Cuman R-nya R gede, bukan R kecil. Kalau dokter R-nya kecil, kalau

0: Kecil.
1: Dokter, R-nya gede.
0: Dokter gitu.
1: Betul.
0: Siap,
1: memang
0: siap.
1: Memang itu saya S3.
0: Oh, S3. Serius?
1: Betul.
0: Hah? Oh ya?
1: Betul, saya S3.
0: S3 apa nih? Ntar dulu.
1: S3. Jadi gini, S2 saya.
0: Aduh.
1: Di Lion.
0: Oke.
1: Okay. Itu saya teknik radar.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus S3-nya komunikasi radar.
0: Oh, ya ampun. Oh, ini Pak Dokter berarti ya, beneran ya?
1: Iya, luar betul. Biasa. Bukan dokter, dokter.
0: Dokter, tapi dokter ya ini dokter.
1: Dokter, R-nya gede.
0: Iya, so, iya. Ini lebih ke kecil. Iya, gelar sarjana berarti ya.
1: Betul, pasar sarjana S3. Satu langkah lagi saya menjadi guru besar Ponpes.
0: Jadi prof ya, kalau misalkan betul. Satu langkah. Wih, luar biasa. Wah, ini ngobrol sama dokter nih. Luar biasa.
1: Iya, jadi apa? Maaf, bukan Agung Poyung butut kata orang Sunda mah gitu, tapi memang betul kenyataannya gitu.
0: Kenyataannya gitu, lewat-lewat tadi main dokter-dokteran jadi dokter beneran betul. Ini.
1: Saya apa pernah bicara sama nenek saya almarhum, kamu udah besar menjadi apa? Dokter.
0: Wih, keren. Iya, wah mudah-mudahan Rido bisa mengikuti jejaknya deh. Kalau begitu mudah-mudahan bisa jadi dokter juga.
1: Ya karena apa? Saya keren. Lagi kecil apa banyak teman-teman dulu yang ngomong tuh aku kutu buku gitu, saudaraku juga ngomong kutu buku.
0: Oke, okay,
1: kacamataku
0: tebal berarti kacamatanya ya.
1: Siap, nah sampai siap. Maaf ya sekarang aku jadi aku tidak melihat sekarang.
0: Okay.
1: Karena kenapa? Bukan karena dari kecil aku tunanetra, kecelakaan.
0: Oh, kecelakaan innalillahi.
1: Kecelakaannya bukannya lalu lintas, itu dari pelek motor.
0: Pelek motor?
1: Betul, okay. Motor Vespa.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau motor Vespa tidak seperti motor Jepang. Motor Italia itu ada ban serep, ban skid di pinggir. Nah, kalau kempes ban apa di jalan tuh aku suka minggir ke tepian, ke bahu jalan itu aku suka ganti.
0: Oke.
1: Kalau kempes, kalau apa gitu. Ini apa sih depan rumah?
0: Oh.
1: Nah, begitu aku mau di Jakarta ya. Terakhir kerja aku di.
0: Waduh, ini agak putus-putus ya Sudah Fortuna ya. Halo, Ayah Deni, sebentar. Coba, halo, cek. Ini kenapa suaranya nggak ada ya? Bentar. Untuk Ayah Deni sebentar, kita coba. Ini ada, halo. Ah, ada nih.
1: Ada.
0: Oke.
1: Ya terakhir kerja aku tuh.
0: Ya ampun, nggak ada lagi.
1: Halo.
0: Ada. Ya ada.
1: Terakhir kerja aku. Di Kejagung.
0: Oke.
1: Kejaksaan Agung. Aku
0: Kejaksaan Agung ya.
1: Iya, aku di Jampidum. Jaksa Muda Pidana Umum. Dinas di pengadilan kalau di.
0: Aduh, agak putus-putus nih.
1: Halo?
0: Oke. Ya sudah ya Deni nih. Ngomong-ngomong lagunya mau apa deh? Kayaknya jaringannya agak jelek nih.
1: Halo.
0: Iya. Ada.
1: Iya, Sugianto aja dah.
0: Judulnya?
1: Nasibku, nasibmu.
0: Oke. Betul. Salamnya buat siapa, Mangga?
1: Untuk yang semuanya aja deh. Ini to be continue aja deh ya.
0: To be continue aja boleh dong.
1: Minggu depan aja.
0: Boleh. Silakan.
1: Besok lagi sama Tenino ya.
0: Kenapa?
1: Besok bertugas lagi.
0: Besok itu Dito. Kalau Rido besok nggak diusang berkesan.
1: Oh iya. Berarti to be continue.
0: To be continue saja. Siap.
1: Oke, next week ya.
0: Oke, thank you untuk Ayah Deni. Ini okay, dokter Deni.
1: Yang umur bekas sama dunia arat.
0: Amin dah sebaliknya.
1: Semoga sukses.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Waduh, agak ngilang lagi suaranya nih.
1: Halo?
0: Oke, halo.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya pokoknya.
0: Terima kasih banyak Ayah Deni. Wah, sepertinya putus-putus suaranya jadi ngilang nih. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan saja lagunya yang sudah di request tadi. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan Fortuna FM. Kenjreng euy.

0: Bingung kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
0: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: bidang. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
3: Kontor Sport.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, sepertinya tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari Usang Berkesan. Tapi sebelum mungkin Rido tutup closing, ini kita coba bacain komen-komen terakhir nih yang terbaru. Ini di WhatsApp Fortuna ada dari Bang Lens nih. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Eh, teringat zaman suka ngurek belut Aido. Suka seneng aja kalau kailnya udah manteng. Nah, ada feelingnya tersendiri mungkin ya. Pengen lagunya Ku Ingin dari Titi DJ. Terima kasih Aido, salam genjrengnya untuk semua aja yang sedang mendengarkan acara ini. Digenjrengkan sama-sama. Ini kita Rido cariin dulu lagunya ya Bang Lens ya.

Oke, ku ingin dari Titi DJ sudah kita masukkan. Ini selanjutnya juga dari komen Facebook ini ada Binoer nih. Usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Malam Bang Rido dan Bang Hargi selamat bertugas aja. Ceritanya nih Bang, pas waktu dulu belajar bawa motor gigi sering jatuh Bang, dan yang paling gak lupa tuh sampai sekarang pernah nabrak kandang kelinci sampai tangan berdarah. Aduh ya ampun, ini antara mau ketawa sama kasihan ya Binoer. Tapi sekarang gimana nih, udah bisa bawa motor giginya atau sia-sia itu nabrak kandang kelincinya? Ceritanya segitu aja. Lagunya pengen dari Nicky Astria, judulnya Mengapa. Salam buat yang udah naik and komen aja. Salam dari Purabaya katanya. Om gejreng, makasih Bang, sama-sama. Selanjutnya juga ada Ateng, usang berkesan Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum Bang Hari juga Arido, selamat malam. Ini Kang Ateng nyimak selalu. Terus ada Teh Renata Sakura juga digenjrengkan pokoknya. Wah, terima kasih banyak deh yang sudah bergabung malam hari ini. Entah itu melalui line telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, Arido mungkin sekalian closing. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung. Jangan kemana-mana karena setelah ini nanti jam 9 malam akan ada Dokcin bersama Bang Hari Sanosa dan juga Pongki. Kalau begitu Rido pamit, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Nanti ketemu lagi sama suara Rido di jam 6 pagi nih di Warawiri pastinya besok. Kalau begitu Rido pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 atau juga sampai pukul 22 malam ini di hari yang ke-29 di bulan Juli 2026 kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM Genjreng. Oke, dari acara Dokcin seperti biasa tentu Bang Hari akan mengundang saudara Fortuna yang masih menyendiri alias single atau juga single friend ya, yang masih jomblo lah atau juga belum punya seseorang yang spesial, bisa bergabung di acara Dokcin lewat telepon atau juga lewat Facebook, karena di Facebook Bang Hari sudah posting. Oke, ditunggu sampai jam 10 malam dan di situ dibaca persyaratan-persyaratannya seperti begitu ya. Ketik nama, alamat, umur, status dan pekerjaan, kemudian juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, ditunggu, waktunya cuma 1 jam saja, jadi jangan sampai disia-siakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Genjreng euy.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan

Oke, sementara waktu sudah jam 9 lebih 30 menit ya. Jam 9 malam lebih 30 menit dan kita akan baca siapa nih yang malam ini mencari cinta sejati. Yang pertama dari Acang Hasan. Jadi ingat Acang Hasan teh ada yang ngirim kacang gitu nah. Kang Kacang gitu. Padahal bukan Kang Kacang, Kang Acang maksudnya mah kesana gitu. Tapi ini Acang Hasan. Assalamualaikum Bang Haji Harnos. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM Genjreng E. Nyimak selalu dari kawasan Berkah Gunung Undut. Genjreng pisan euy. Semangat selalu buat para pencari cinta sejatinya. Mau ikutan ah di Dokcin katanya. Oh, boleh gitu ya untuk Acang. Kacang, kacang, kacang. Terus juga Lead Channel. Assalamualaikum Bang Ri. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM Genjreng E. Apa nih sebenarnya saya sudah lama menduda ingin cepat punya pasangan hidup lagi. Tapi tiap kenalan sama wanita ujung-ujungnya selalu di PHP. Di PHP-in Bang Hari katanya. Mungkin sampai sekarang belum saatnya bagi saya untuk mendapatkan pasangan hidup yang sejalan. Begitu Bang Hari, untuk sekarang ini saya jalani hidup dengan kesendirian saja katanya. Oke, kalau begitu ya. Ya, terima kasih untuk yang punya nama Lead Channel. Ya, memang seperti itulah dalam kehidupan itu ya. Kalau memang hari ini atau malam-malam kemarin belum dapat, ya sabar aja. Tapi tetap berusaha terus ya. Oke, terima kasih untuk Lead Channel. Kemudian juga Reni Rentina, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Medan, lagi nguping juga. Kemudian juga Deden Gemwol, hadir di pos 1, pokoknya Genjreng katanya. Oke, terima kasih. Kemudian juga Bi Nur dari Purabaya, nyimak aja. Kemudian juga Kang Maman Avero, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Maman Avero ini katanya malam Bang Aji, yo malam kembali. Ini lagi manco nih di Chicago, cuma ikut memberikan semangat aja deh bagi para pejuang pencari cinta sejati. Semangat terus. Semoga malam ini berhasil. Terima kasih Bang Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kemudian juga Ratu Tanjung Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM Genjreng E. Selamat malam Bang Hari. Mau ngucapin katanya buat para pejuang cinta agar tetap semangat mencari cintanya. Betul ya, dua kali. Terima kasih Ratu Tanjung Sari. Kemudian juga Nok Danyem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Hari. Ini dari kawasan Bumi Ayu, Jawa Tengah. Lagi nyimak juga. Kemudian juga Rajet Sukabumi. Rajet lagi nguping nih Rajet ya. Ini Rajet yang mana nih, coba kita lihat dulu nih Rajetnya ya. Rajet kemana ya? Rajet. Oh bukan ya. Kayaknya Rajet di Baros juga ada nama Rajet ya. Temen Bang Hari namanya Rajet juga di Baros. Kemudian juga dari Tumium Virgo, dari warga Mabar Medan. Terus Riyandi Andi, Dokcin Fortuna FM Genjreng E. Assalamualaikum Bang Hari. Nama aku Andi, alamat dari Cibureum Gualpara. Nah ini nih ikutan nih ya Riyandi Andi. Terima kasih untuk Riyandi Andi dari Gualpara Cibureum. Ya, usianya baru 28 tahun dan di sini katanya udah kerja. Aku pengen nyari temen cewek dan kalau cocok mau dijadiin seriusan. Langsung aja deh yang berminat, yang serius, WA-nya dicatat nih, nomor teleponnya ya. Nomor telepon Riyandi Andi 0858-1446-6338. Makasih Bang atas dibacainnya. Oke, sama-sama, terima kasih. Kemudian juga terakhir nih dari Momon. Momon Dokcin Fortuna FM Genjreng E. Nah ini juga ikutan nih. Nama Iman.
Iman asal Sukabumi, buruh pabrik, usia 25 tahun. Terus juga ini 20-26 apa ini? Ini Sukabuminya di mana ya? Ini untuk momon Sukabuminya di mana gitu. Alias Iman. Iman Sukabumi tapi Sukabuminya enggak lengkap nih. Buruh pabrik, usia 25, cari mungkin yang 20-26 ya. Nah, untuk yang minat silakan dicatat nomor momon 0831 9536 0571. Nah, itu nomor Iman alias Momon. Nama Facebooknya Momon. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan yang jelas, jangan kemana-mana, tetap saja di Dokcin Fortuna FM. Hanya sampai jam 10 saja. Genjreng.

Oke, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 10 malam. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman atau juga saudara Fortuna yang sudah komen di Facebook, yang ikutan terutama nih, yang ikutan terima kasih, semoga sukses ya pada malam hari ini. Dan sebelum pamit juga, ini selamat malam dulu untuk Meliandri ya. Meliandri, kemudian juga Teh Olive, terus juga Marin, kemudian juga Ipung Sapuroh, dan juga Mami, Papi juga selamat malam. Semoga malam ini konsentrasi ya. Dan juga selamat malam untuk

untuk Citra, kemudian juga untuk Ranti, terus juga untuk Ujeng J. Selamat malam Ujeng J, Bang Len, dan juga selamat malam untuk Pak Ben ya. Ini diharapkan malam ini semuanya konsentrasi begitu. Oke, kalau begitu saya akan pilihkan dulu satu buah lagu buat teman-teman yang malam ini masih berada di depan radio. Ini lagu milik dari Sal Friadi.

Sementara waktu tinggal 6 menit lagi menjelang jam 10 malam di acara Dokcin. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sukses selalu buat yang ikutan di acara Dokcin. Semoga malam ini bisa menemukan seseorang yang bisa dijadikan sebagai pendamping lah begitu ya. Sukses selalu yang masih jomblo-jomblo, yang masih menyendiri, terus gabung di acara Dokcin. Oke, terima kasih dan sekaligus Ari Sanosa mohon diri juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sekarang langsung jam pagi 1 nomor 20 Kecamatan Cikalai Kota Sukabumi. Selamat malam ya, juga selamat beristirahat buat

semua yang baru pulang beraktivitas. Ditemani di malam hari di acaranya update status dari jam 22.00 atau jam 10 malam sampai dengan jam 24.00 atau jam 12 malam. Ada aku Pakin Nusantara dan juga ada Bang Hari Sanoza yang pastinya akan menggenjrengkan lagu-lagu pop terupdate Indonesia favorit Anda semua. Impotan update cuacanya tadi ya di jam 9.08an itu agak hujan kecipratan ya, hujan ringan ya. Jadi benar tuh perakiran cuaca yang tadi pagi sempat Pongki ucapkan dari BMKG sudah terlaksana ya, hujan ringan. Di jam malam yang sepi dan dingin ya, lagu-lagu tembang-tembang update dari Indonesia popnya ini siap menemani. Salah satunya ini lagu pembuka kita ada dari Raim Laude Iqro, yang pastinya selain jangan kemana-mana, tetapi ada acaranya update status Fortuna FM Kinjrengeun.

Ya, ditemani dengan Ikro dari Raim Laude yang lagunya lagi viral di mana-mana ya, TikTok, Instagram, Facebook, ya WhatsApp juga semuanya ada banget. Dan buat lagu-lagu favorit viral Anda juga silakan. Untuk lagu pop Indonesia yang terbarunya silakan langsung di 0815 1490 7907. Jangan lupa passwordnya di update status Fortuna FM di Genjreng. Sebelum angkat telepon sebentar ya, ini ada komentar-komentar di Facebook. Yap, ini dari Kang Rustam Bustomi dari Cipoh hadir. Halo, update status Fortuna FM di Genjreng Cipoh hadir, pengen lagunya Dan dari Sela on 7, ditunggu ya. Dari Lead Channel juga dari Segog hadir Bang Hari. Ya, selamat pagi juga, selamat malam juga Bang Hari dan Pongki dan Lead Channel hadir di acara update status malam ini. Silakan selamat malam semuanya dan mau senggol-senggol tuh saya kali ya. Selamat malam Pongki dan juga Bang Hari untuk TML dari Mucak Puyem dan juga dari Marin dari Ekon, selamat malam. Terus juga teruntuk ini yang udah manco di WhatsApp buat Anibar dari Cijangkar di Genjreng ya, Pongki Bang Hari di acara update status Fortuna FM di Genjreng. Teolip Senja di Kolai Beres di Genjreng, Teolip. Selamat malam juga buat Bang Lens, Pak Ben, Mamah Nurul ya, buat Elisna juga, buat Bakar Dil, Bu Ipung Sapuro juga ya. Update status Fortuna FM di Genjreng. Wilijeng, Wengi, Pongki, Bang Hari ya, Bu Ipung hadir, Bu Ipung di Genjrengkan ya. Buat Kang Santana, Aki Gaul, terus juga Pak Ben, buat TDM bersama Kang Budinya. Tepa Bunita lagi dengar, selamat malam bersama Teh Sukabumi ya yang lagi ngelarung tuh. Sidik Dik juga selamat malam. Reni Jamal, selamat malam juga buat Teh Sibadak, Mama Adit ya. Terus juga buat Mama Dapi, Mama Sipa, terus juga buat ini siapa lagi, Teh Yuni Ratu, Pok Nura ya, terus juga Yuni Seblak, selamat malam buat Teh Jule, selamat malam juga buat semuanya. Jadi ini satu lagunya dulu tuh ya. Dan dari Salon 7.

0: Ya, untuk yang bersamanya dari malam ini, Saudara Fortuna masih di acaranya update status Fortuna FM. Genjreng. Tulisan dari WhatsApp, terima kasih loh. Ini udah ngechat juga katanya, assalamualaikum, update status Fortuna FM di Genjreng. Selamat malam Mamungki Bang Hari, pengen request lagunya dari Mata Jazz. Dari matamu. Oh, itu kali ya. Dari mata. Iya, ada ternyata ya. Siap di Genjrengkan ya, Teteh. Lagunya kedua, Telip sudah miss call, lagi baca WhatsApp, kita angkat dulu gak sih? Baik, selamat bergabung Telip.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM, jering guys.
0: Nah ya, ayah tak aneh lah,
1: Telip. Iya.
0: Anak-anak sudah masuk kandang semua.
1: Udah.
0: Kandang pisan ya. Gimana tuh lagi ngapain malam ini? Update dong.
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu, kenapa? Kenapa? Gak berarti kenapa? Pertanyaannya kenapa?
1: Aku gak berarti bagimu.
0: Waduh, sedih banget.
1: Karena aku miskin.
0: Oh, aku tak berarti
1: bagimu.
0: Aku tak berarti
1: bagimu.
0: Ajijah kali ya.
1: Iya, iya itu.
0: Siap. Boleh aja mau mere buat siapa, gaskeun.
1: Gaskeun. Mau salamnya nih buat takutnya teh suka apa teh? Kaliwat ya ningan.
0: Iya, bisa kelewat biasa ning ya, sibuk teh Olip mah kayak itu ka dieu. Secara.
1: Secara gitu.
0: Secara gitulah ah.
1: Sok. Selamat Marin ya.
0: Marin.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Marin.
1: Pasti udah lagi tidur-tiduran.
0: Harusnya ya, lagi tidur-tiduran, lagi rebahan biasa nih malam-malam beraktivitas.
1: Iya.
0: Ya tidur, ya aktivitasnya.
1: Ini biasalah teh Olip makan kalau jam segini teh masih
0: gitu, resi ya, menghirup itu udara itu segar gitu ya.
1: Udah pulang.
0: Bergadang anak-anak udah pulang semua, enak ya.
1: Gadang wae.
0: Digadangkeun wae eta mah.
1: Ibu-ibu tukang begadang.
0: Mun mani ini teh mah emak-emak nu sok ngaronda cenah.
1: Iya.
0: Mani mah ngaronda imah ngaronda di bumi wae, jaga bumi.
1: Jaga pintu.
0: Jaga pintu, jaga bumi sampai nanti subuh. Sok.
1: Buat Ibu Ipung Sapuro ya. Buat Meli, buat Lilis ya, buat keluarga, buat Bella. Buat Kang Budi,
0: Kang
1: ya.
0: Budi.
1: Iya, buat Ujang Jay. Buat ADG ya, buat
0: ADG.
1: Teh Citra bareng Kang Fajri-nya. Buat Waong ya, bareng Mama Nurulnya.
0: Siap.
1: Buat Manini, Mami Papi ya. Kang Santana, Kang Basar,
0: Mayuni
1: juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Anibar.
0: Siap.
1: Kang Maman Apero ya.
0: Kang Maman Apero yang sudah ada di Facebook tuh Kang Maman.
1: Iya, Irfan juga itu siapa teh?
0: Irfan Nyamplong. Taren, Nagla Sari. Ya.
1: Iya, itu buat Alan Herlan.
0: Kang DG semangat Kang DG.
1: Juga ya.
0: Iya.
1: Kang Wasi.
0: Ya, Kang DG semangat. Terus?
1: Kang Len, Pak Ben juga ya.
0: Siap.
1: Kang Asur itu Kang Naon-naon deui
0: kirim. Kang Naonan kukang-kukangan lah. Kukang jadina.
1: Pokona
0: kitu yang
1: meureun dikumpulkeun nya nu
0: teu kasa. Disebut
1: pura badagan
0: kita. Sami-sami atuh. Eis. Maksudna?
1: Cenah meunang banyak-banyak téh ku Apongki tinggal ngopi.
0: Aman Apongki mah. Pasti ngopi, pastina aman. Pasti ngopi aman. Aman
1: pokoknya buat semua aja ya.
0: Amin teh Oli.
1: Yang di belakang itu siapa tuh tatu-tutu tatu.
0: Kang DG Deden Gembo, Deden Ganteng.
1: Kadang
0: ada yang kejaga apartemen sama Cici
1: enggak ya? Mamahnya Pongki juga ya.
0: Mama Pongki siap.
1: Ya, saya selalu ya. Paling mantepnya buat Apongki.
0: Siap, ya. Maaf teh Oli.
1: Selalu pulangnya hati-hati.
0: Amin teh Oli. Amin.
1: Jangan ngebut-ngebut bawa motornya.
0: Kita orang ngebut motornya, kita bisa ngebut motor Pongki mah. Pak tarik-tariknya kita orang ngebut ah. Amin, siap. Selamat malam semuanya aja ya. Mimpi indah.
1: Iya, makasih ya Pongki ya.
0: Respect, yuk. Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam teh Olive dari Kolej Beres. Terima kasih atas updatean lagunya. Dan di belakangnya yang lagi jaga apartemen, selamat malam.
2: Beli jam selamat bengi. Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
0: Iya.
2: Status Fortuna FM. Teh
0: Olip, genjreng. Iya, teh Olipannya eta mah update status Teh Olip, genjreng euy. Iya. Kang DG apartemennya gimana malam ini? Rame?
2: Malam ini agak sedikit
0: apartemen agak sedikit layu.
2: Sepi.
0: Layu nya.
2: Tapi sepi. Alhamdulillah sih apa namanya tamu lagi pas satu.
0: Asik. Ada tamu. Lagi banyak tamu nih kira-kira. Kang DG tapi enggak,
2: sekarang udah pada keluar.
0: Udah pada keluar tamunya.
2: Sambil nunggu juga sambil dengar ada pesta.
0: Ciela.
2: Sambil nunggu tamu. yang baru gitu.
0: Oh, siap deh. Tapi hujan ya tadi ya, alhamdulillah ya, kecipratan enggak?
2: Alhamdulillah kalau cuaca hujan alhamdulillah gerimis.
0: Gerimis
2: doang gitu ya.
0: Enggak apa-apa, yang penting tersirami itu ya.
2: Amin.
0: Sumur-sumur tuh ada yang kering kerontang kemarin nih, Ci.
2: Heeh. Campur lalu deras.
0: Iya, betul, siap.
2: Menurut informasi hujan derasnya ada di Kota Pajegan Caringin.
0: Oh, terima kasih informasinya, Bang. Ini melebihi BMKG
2: di
0: nih,
2: daerah Mpok Nura.
0: Oi, di Mpok Nura yang report langsung ya. Betul. Dari sana. Laporan langsung dari Mpok Nura ya.
2: Ya, tapi nggak begitu lama, cuma sebentar.
0: Aman, yang penting ya kecepatan turun hujan, amin, air di jalan amin, jadi nggak banyak debunya lagi lah.
2: Ya.
0: Ya udah Kang, Bang DG, ya. Deden Ganteng mau lagu apa hari ini?
2: Lagunya pingin rindu, saya rindu-rindunya. Ya.
0: Oh rindu, tadi rindu sama siapa Kang DG? Cerita tuh.
2: Rindunya mas sama saudara Fortuna.
0: Ais, ya. Cari aman ya, ya. Cari aman ya. Rindu, serindu-rindunya dari.
2: Mau siapa aja boleh nih.
0: Boleh, silakan buat ya, siapa.
2: Rindunya jangan rindu sama mama rindu takut ada yang punya.
0: Nah itu gimana kalau udah ada yang punya kan? Bukan takut ada yang punya.
2: Ada yang ini yang ngababu.
0: Waduh, waduh. Ya udah buat siapa lagu-lagunya, salam-salam buat siapa?
2: Buat yang barusan saya olip.
0: Yo.
2: Selamat malam. Terus buat Kang Anjas. Mudah-mudahan lagi dengan Kang Anjas.
0: Iya, yang udah pulang kampung, pulang campung.
2: Iya, mudah-mudahan. Terus buat Meliandri bersama babe-nya.
0: Iya.
2: Di Cangcang sekarang Meli teh.
0: Teh Meli Cangcang teh naon teh Mang?
2: Di Cangcang.
0: Oh, di Cangcang eh nama secara atuh benten eh nama.
2: Ada Bapak Polda.
0: Benten aya nama benten.
2: Ya, panganten.
0: Nice. Amin. Amin kana lah, amin.
2: Amin ya.
0: Heeh, terus
2: buat Meli ini buat Marin juga ya.
0: Mohon.
2: Terus buat Haren.
0: Benjrengkeun.
2: Malam Kang AM.
0: Gas.
2: Bang Lens.
0: Bang Lens.
2: Terus buat Kang Joko Tau.
0: Kang Joko Tau.
2: Kang Jeng-Jeng.
0: Jeng-Jeng.
2: Yoi. Kang Sapu. Kang Yusman.
0: Siap.
2: Terus buat Ahlan Nur Hadi.
0: Oke.
2: Okay. Panji Aladorna. Apa di Basya Macitra. Anibar. Okay. Dan Yuni Seblak. Kang Haji Maman Apero.
0: Kang Haji Maman Apero. Dah ada bang. Kang Haji
2: terus
0: Maman.
2: Terus Mus Mulyadi.
0: Siap.
2: Terus buat Den Bantas juga.
0: Genjreng.
2: Manila.
0: Oke.
2: Okay. Egi bersama Mahdavi
0: Mbak
2: juga
0: Egi,
2: selamat malam.
0: Mbak Egi, kira naik Mbak Egi.
2: Egi biasa kalau lagi iktikaf dulu mungkin.
0: Yes, lagi bertapa ah di gunung
2: lagi iya modern.
0: Di gunung Kawi eh.
2: Di gunung Rangrangan.
0: Eh. Ada jadi rangrang ah. Rangrangan teras.
2: Nah. Terus buat terus? Kang AM selamat malam.
0: AM aman Baros.
2: Terus buat Waaong yang bersama Mah Nurul.
0: Waaong.
2: Buat yang bahasa Kang Suntana.
0: Siap Kang Suntana.
2: Terus buat siapa teh? Cujule udah lama aja
0: enggak ketemu. Cujule mah.
2: Selamat malam. Siap. Terus buat Krishna, buat Dewi Sulastri juga selamat malam ya.
0: Dewi Sulastri siap.
2: Terus buat Asti, buat Pak Nuro juga.
0: Asti, Pak Nuro.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Halo semuanya.
0: Semuanya bangkit aja dong, kali ya. Ayo gerak bangkit dong. Di Facebook ini lumayan banyak, WhatsApp juga banyak nih yang request nih.
2: Oh gitu. Buat Irfan di Nyomplong, Bang Engkang ada yang juga ya.
0: Sok, siap.
2: Asti juga selamat malam. Pokoknya tuh semua-semua aja.
0: Gaskin way atuh. Siap kan
2: ya. Buat yang ada di rumah aja.
0: Ih, martabak mereka udah di imam spesial.
2: Martabak spesial. Mungkin lagi di orang DPR ini
0: tuh. Asik. Bang AM baru langsung naik tuh di senggol Bang DG mah.
2: Iya, mat malam Bang AM.
0: Selamat malam Bang AM.
2: Iya, Bang AM selamat malam Bang AM ya.
0: Selamat malam Bang AM.
2: Dia anak mami.
0: Oh, dikira emang AM sebelum FM. Jadi AM, anak
2: juga
0: mami.
2: Kan, itu fans
0: bisa. Dikira Ahmad. Ahmad
2: fans jadwal.
0: Ahmad Muni.
2: Jadi kita reunian aja lah buat fans jadwal ya.
0: Ais siap.
2: Zaman AM Monoreo.
0: Berkesan banget ya.
2: Betul.
0: Berkenang banget.
2: Di 1026 km.
0: Masih.
2: Bagi satu nomor 20 suka bumi.
0: Masih hafal euy. Keren euy, respect Pak, respect siap. Hormat lah. Senior. Siap Kang Dega tuh.
2: Okay,
0: lagunya ditunggu ya. Yo.
2: Oke, okay, siap.
0: Gaskeun
2: ucapannya
0: ya.
2: Update status Fortuna FM.
0: Genjreng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tilu Pak Dudut-dudutnya ya Em Baros, Mamah Nini, Mamah Nini lah itulah. Ya, terus Lami ya. Udah lama enggak ngedar Mamah Nini, Mamah Nini.
3: Alhamdulillah, update status Fortuna FM.
0: Genjreng. Nah, biasa kalau lagi naik suaranya emang diimut-imutin. Aslinya mau genjreng oi gitu nya. Mamah Nini selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Manini ngaronda tuh Manini. Rendah naon. Ah, no emang ini sieuneun maraling naik kumaha ini mah. Ah.
1: Naon aku mah diberena.
0: Kumaha diberena mah ini? Laguna naon?
1: Kumaha diberena we laguna mah.
0: Hayang kawin moal. Tahu enggak teh tama dangdutnya?
1: Naon we naon we.
0: Lagu ieu we Malam Rawan atuh Rizky Febrian nya nuju viral yeuh.
1: Burawil.
0: Burawilkeun sok. Kang mah saha lagu ieu tah? Buat siapa lagunya?
1: Buat anu ganteng Kepongki.
0: Langsung pisahannya tete ka dieu. Terus
1: buat Bang Lens.
0: Bang Lens nya nu nuju nguping ke Ujing J.
1: Kang Herlan.
0: Yeah.
1: Ayah Nini.
0: Iya. Yeah.
1: Kang Irfan, Kang Haji Maman Apiru.
0: Iya. Yeah.
1: Abah Perdia. Deden Bantas, Deden Gemol.
0: Siap, iya mau IP turna kali dua.
1: Sekarang dari Neng Are, Neng Jule, Neng Lisno, Neng Olip, sekarang Neng Lirisna, Neng Meli di puncak Pejem.
0: Nung nang neng neng
1: lah sama. Mana rindu, mana ranti.
0: Yo.
1: Sekarang ibu Ipung Sapuro, Amim Minok. Sareng dari Bapak Marwan, sareng Ibu Nak, sareng dari Neng Balebat, Mama Indah, sareng dari Mami, Papi,
0: Mami, dari Papi,
1: sareng dari Wah Aung, sareng Istrina, Sang Egay, sareng Neng Sarahna,
0: siap,
1: Pak Ben, Api Udin, Kang Santana, Kang Surya, Kang Basar, Kang Asrun, Ayah Susanti, Kang Reja,
0: Kang
1: Yudman, sareng dari Kang BG, Kang AM,
0: siap.
1: Kang Anjes, sareng dari Mama Citra, sareng Kang Pajrina, Mama Rita, Mama Sam, sareng Mama Bungsu,
0: Mama Bungsu,
1: Dapi,
0: sareng
1: dari Kang No, Kang Gray, sareng Kang Solehudin, nah, sareng deui Kang No, Jarwo Mang Centir, Cep Agung,
0: Cep Agung,
1: Cep Teddy, sareng deui Abah Jaya, Cep Gondrong,
0: Cep Gondrong na,
1: ya, sareng deui Neng Yuni. Sareng deui Aming Ani. Sadayana.
0: Ti Ana pijet atuh. Terus
1: seperti nama Kang Cepongki we anu kasep.
0: Aman pisan, aman, aman pisan eta mah. Jelas eta mah.
1: Update status Fortuna FM gengreng
0: euy. Tumben saeutik
1: euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Manis. Man ini rekor paling cepat 4 menit ya. Siap. Terima kasih banyak. Belakangnya DB. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Fortuna FM Ganjrengkeun.
0: Ganjrengkeun Kang DB ya, Deden Bantas. Iya. Wilejeung malam, selamat malam. Nujunan mang ngopi teu?
4: Henteu, nuju ngahuleung we.
0: Ngahuleung-huleung tarik eta teh atuh.
4: Ya, tapi pikiran ka Bogor
0: nya teh bisa bayang-bayang. Pikiran ka Bogor. Tong pikiran ka Bogor make ge datang sorangan.
4: Ya, tapi meni bagi geuli.
0: Astagfirullahalazim. Amin. Alhamdulillah atuh kitu.
4: Jiga ieu, jiga leusi kejora.
0: Ais, leusi kejiri meureun ah. Kejuru ah.
4: Ya teuing leusi di juru.
0: Yes, di juru. Naon juru tah? Soal terang DB di hujan teh kayaknya. Hujan keneh teh.
4: Bogor bieu mah gerimis ah.
0: Nah, sami di DG di bumi teh gerimis sarada enakeun kitu nya di hujan keneh teh. Soal atuh tiris-tiris ge atuh ditemenin ku lagu nya. Anu teh boga bebe mah ku lagu ku lagu lah.
4: Kesah atau bukan bebek?
0: Pongki.
4: Sok, ada orang mau
0: boga. Sok, ada orang mau tanyakan ente. Eis, gaskeun atuh. Ya tanyakan ka dirinya. Iya mah iya we ngomong iya.
4: Oh itu teh.
0: Buat semuanya lagi jomblo tanpa Pongki aja. Ya selain Pongki juga banyak kok.
4: Lain mending bercanda gini daripada saling biasa mah.
0: Iya dong, setuju.
4: Menjelekan mending bercanda gini dah.
0: Sepakat. 15. 45. Gaskeun. Sip. Gaskeun, buat siapa lagunya?
4: Lagunya lagu mau dari Arwana ya. Sudah cukup.
0: Arwana enggak tuh.
4: Arwana nang sih itu.
0: Heeh, jiga nama Arwana.
4: Pemajikan urang nu tok minta lagu itu
0: teh. Arwana, Arwana mah lauk meureun ah.
4: Lain.
0: Nirwana berarti Nirwana.
4: Nirwana.
0: Oh, muni Arwana ID satelit. Ada aja.
4: Lain nggak aja bisa disalahkan bae penyiar aya gawe.
0: Tenyawan wae gawe na loba oge. Biasa ngeplay lagu. Lagu na lebay ye. Ponora kalanya Ponor Teati Bali.
4: Nirwana ya.
0: Nirwana gaskeun. Gigi ya.
4: Hah?
0: Nirwana dari Huntu.
4: Bukan dari Huntu.
0: Dari siapa lagi atuh?
4: Dari grup itu judulnya Sudah Cukup.
0: Sudah cukup. Jessica God. Oh, Nirwana B. Cukup.

0: ya.
1: Yuk.
0: Ada Waong bareng Wanurunya.
1: Heeh.
0: Ada yang bareng Kang DG ya.
1: Kang DG, Deden Gembol.
0: Manini juga Manini.
1: Eis. Manini tadi mah rada rada singkat Manini biar teh naik teh. Hah?
0: Rada aneh
1: Manini. Rada aneh kunaon eta berubah euy.
0: Teuing.
1: Ayo panjang teuing cara-carekan, saya ting-ting berubah.
0: Sok. Kurang ngecas meureun
1: juga. Kurang ngecas. Maklum keur ngaronda ah. Heeh, shoot ah. Tong dipancing deui terus.
0: Buat Aren.
1: Heeh, juga
0: buat Aren. Buat Bayuni sebelah.
1: Siap.
0: Ada Pero Kang AM ya.
1: Oke.
0: Kang Wayu tahu, Kang Wendy tahu juga.
1: Siap.
0: Mati ya, cenah anu nuju nyimak cenah.
1: Mati. Emang mati ya maksudna. Ah, tata singkat. Maa dong, maa.
0: Mati sareng Putpan.
1: Ah, Tati meureun.
0: Pepi, Pepi.
1: Pepi. Terus
0: buat Kang Joko Wow.
1: Kang Joko Wow. Joko tahu.
0: Buat Bang Len,
1: Kang Jeng
0: juga ya.
1: Gas.
0: Nah, buat Kang Budi Pehdela juga
1: kalau. Gas kan. Ya.
0: Eh Olip. Eh tambah sok bager yang nenggol
1: eh. Oh, istilah Olip mah bager.
0: Ya ya.
1: Minang eta mah. Favorit. Terus
0: kembar sama Teh Lilisnya.
1: Teh Lilis.
0: Ada Teh Mel Yandri ya.
1: Teh Mel.
0: Buat semuanya aja Pongki ya.
1: Ti ana pijeretnya dijeretkeun bae ah.
0: Ti atuh pijeret
1: cenah. Dialungkeun, dikewekeun.
0: Dialungkeun
1: di diduruk.
0: Tah kitu.
1: Tah kitu. Terus?
0: Buat apa kita selalu ya?
1: Amin, atuh nuhun.
0: Spesial mantepnya.
1: Spesial mantep.
0: Mantepnya mah buat sama Helm.
1: Belum ya?
0: Kita selalu ya.
1: Amin.
0: Buat sayangku tetap padamu.
1: Ais, sayangku tetap cintaku. Buat siapa?
0: Mau gonta-ganti deh. Buat Mamah Koni Alia aja ya.
1: Oh, Mamah Koni Alia ya, teteh. Oh, Allah. Ya. Siap, siap, siap, siap. Oh,
0: enak. Love you the blue gitu.
1: Love you the debug-debug lah.
0: Iya.
1: Love you so much.
0: TIS gak kesenggol, lupa.
1: TIS mana? Cibadak.
0: Cibadak.
1: Gaskeun.
0: Ya buat semuanya aja.
1: Iya yuk.
0: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ponur, hati-hati balingkin lainnya. Lagunya udah 4, terusnya 3, tapi ini 4 spesial perdana ya. Langsung aja. Dan saat ini bakal balik lagi di acaranya Update 1 Sport FM di Genjrengan.

0: Ya, masih ini acaranya update status Fortuna FM Kincereng. Di WhatsApp juga Telisna selamat malam. Dan dilanjut masih ada acara update status di interval yang kedua Pongki Nusantara dan juga Bang Arisano sama saya hadir. Mbak Aem ya yang tadi ya. Silakan Mbak Aem. Dari Baro selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM Genjreng
0: Genjreng Mbak Aem. Siap Pak Nura, Bang Len semangat. Halo Mbak Aem, Baro selamat malam.
1: Malam juga.
0: Lagi ngapain Bang? Sehat selalu. Amin. Sehat dong.
1: Amin.
0: Paling gede. Amin.
1: Jaga tugas malam
0: nah. Siap dong. Terima kasih ya doa-doa terbaiknya. Boleh dong.
1: Dari itu
0: di tadi.
1: Siapa tuh? Kekasih bayangan.
0: Cakrakan
1: dari
0: Cakrakan.
1: Cakrakan ada enggak?
0: Siap, ada dong. Ada.
1: Kekasih bayangan.
0: Ada. Siap buat siapa Bang AM?
1: Iya. Salam-salam genjingnya yang barusan sudah masuk ya. Mm-hmm. Itu Jiren Bantan. Makasih. Mm-hmm. Kemudian Chef Olive. Terus lagi DG, makasih atas sapaannya. Selamat malam dan semoga bahagia.
0: Asik.
1: Bang DG. Kemudian sama Santana. Manini, Meliandri, Olivia, Teh Aren. Siapa lagi ya? Ujang J.
0: Terus
1: kemudian Mama Rindu.
0: Mama Rindu.
1: Bang Len.
0: Bang Len. Yo.
1: Bang Yusman.
0: Siap.
1: Ya, kurang dan lebihnya buat semua ajapan.
0: Siap. Tiana Pijat diwakilkan ya.
1: Cuma termasuk Kang AM selalu mancot terus di depan radionya.
0: Oke.
1: Mantapnya buat Bang
0: Pongki.
1: Pongki.
0: Siap betul banget.
1: Cuma semoga berbahagia dan sampai tuntas.
0: Amin. Terima kasih loh doa-doa terbaiknya ya.
1: Iya. Ya ada kata yang paling indah selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang AM Baros. Ya selamat malam dan ditunggu lagunya ya. Di belakangnya udah tuat-tuat tadi ada Bang Lens, ada Mpok Nura juga selamat malam. Gaper juga Assalamualaikum. Selamat malam Bang, katanya Bang Hari dan Bang Fongki. Pakai F ya, Fongki. Update status Fortuna FM 3 jari yang mau request lagunya Slang yang mana aja. Kita bisa kali ya. Kirimnya buat semua aja, selamat bertugas sampai tuntas. Dan terima kasih Asep Gaper Jampang Kulon. Jampang Kulon ya. Hadir Jampang Kulon ini mah. Halo, nih udah aku angkat ya. Ini pelapon kedua, di interview kedua ada. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sportura FM Genjreng.
0: Bang Lens dari kawasan Rido Galih mancok kembali ya Bang Lens.
2: Gimana nih Apongki?
0: Apanya yang gimana nih? Apa yang gimana nih? Kabarnya?
2: Kabarmu gimana? Baik.
0: Baik dong, sehat walafiat di Genjreng. Baik dong, kalau enggak sehat mah mau siaran kering. Di rumah ngaringkuk. Bang Lens gimana sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Rido Galih apa di Bandung sekarang di rumah?
2: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah aja siap. Selamat malam, mau lagu apa tuh?
2: Lagunya pengen Lembah Biru ya, yang cover ya.
0: Lembah Biru, silakan buat siapa Lembah Birunya?
2: Buat yang barusan Kang AM, terima kasih sapaannya.
0: Boleh.
2: Selamat malam. Terus buat Teh Lisna, buat Teh Mel, Teh Olive, Teh Are.
0: Boleh.
2: Terus siapa lagi? Bayuni.
0: Siap.
2: Kang Lilian Bantas, Lilian Gembol.
0: Gen Gembol.
2: Manini.
0: Manini
2: udah naik ya?
0: Manini udah tadi,
2: Oke deh.
0: Okay,
2: siap. Terus buat siapa lagi? Teh Aren.
0: Aren.
2: Lanjut buat siapa ya?
0: Buat siapa?
2: Teh Citra.
0: Teh Citra.
2: Kang Sun Tanah.
0: Kang Sun ya namanya, lain Kang Sande. Sun, di Sun. Kang Kistana.
2: Geget
0: atau Kang Sun Tanah tanya. Kemarin ketemu ya berarti ya? Ketemu lagi ya?
2: Iya.
0: Buat
2: Mami Papi.
0: Mami Papi digenjrengkeun.
2: Terus Mbak Yusman, Kang Egi, Kang Joko.
0: Siap.
2: Kang Irfan, siapa lagi ya? Jumlah buat semualah. Selamat
0: pijret, malam. Gaskeun.
2: Selamat mendengarkan.
0: Siap.
2: Terima kasih ya Pongki.
0: Sama-sama loh Bang Lens, terima kasih sudah kembali juga.
2: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Waalaikumsalam Pon Nura sok atuh gerana rekel. Naik. Halo, Bu.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Kebiasaan di Genjreng Pon Nura mun misalnya naik jam 11 pasti lagi bangun tidur. Kebangun.
3: Aku mah ini
0: belum tidur.
3: lagi leyeh-leyeh.
0: Wih, leyeh-leyeh gatunya.
3: Leyeh-leyeh sambil dikerimun.
0: Siap, diselimutin.
3: Hujan ke situ, hujan ah.
0: Tadi mah dihujanin ya, tadi mah hujan.
3: Ya, bener. Cuma gerimis doang.
0: Iya.
3: Itu ada yang ngeguyur.
0: Ada yang ngeguyur lewat, alhamdulillah ya.
3: Dan barokah.
0: Secara gitu. Kemarin Cisolok tuh emang sumurnya beberapa kering ya, jadi emang harus hujan
3: iya,
0: sih.
3: Oh iya, kasihan ya.
0: Kasihan. Air sumber kehidupan.
3: Itu hujannya terus ya.
0: Iya, iya. Siapa
3: gimana tuh Apong Kian yang ganteng?
0: Apa sehat? Yang gimana sehat walafiat? Eh kata Bang Len senang po. Kata Bang Len. Iya siap. Ponur.
3: Ya.
0: Kata Bang Len Ponura salamnya lupa cena.
3: Ah bodoh mau disalaman.
0: Tuh cena cek Bang Len salam juga buat Ponur.
3: Diintip tongoi, wah jaringan
0: nanti. Diintip tongoi. Secara banyak pisan kau separi rimbon cena imalo ba.
3: Itu kan itu mah. Saya panini mah komonya.
0: Ada ya sama kamus.
3: Tadi mah singkat sedikit ya.
0: Kamus atau main pada Rimondo ya sama
3: lagunya.
0: Lagunya boleh.
3: Lagunya Gubuk Menjadi Istana ya.
0: Bubuk.
3: Iya, Gubuk Menjadi Istana.
0: Oke, buat siapa?
3: Buat yang enggak nyenggol barusannya, disenggol ya tah.
0: Buat yang enggak nyenggol.
3: Tahunan tah Bang Lennya.
0: Ipang buat ya?
3: ADG tadi teh ya.
0: Siap.
3: Selamat malam buat Kang Deden Bantas. Tadi terima kasih atas senggolannya Kang Deden.
0: Oke.
3: Okay. Ini Agul atau punya Bebek gelis
0: cenanya. Mudah-mudahan
3: atuh menjadi itu ya gelisnya menjadi setia sampai hati ya gitu
0: siap,
3: ya.
0: Siap.
3: Buat itu tuh ya, buat Bang Len, barusan Bang Len ya sih.
0: Bang Len, sadete.
3: Buat Kang Jay, buat Teh Olive, buat Marin, buat Mel ya. Buat Manini tadi teh anu suarana kayak ABG banget ya.
0: ABG
3: sama ABG.
0: ABG banget ya. ABG.
3: ABG ADG.
0: ADG deh anak.
3: Terus
0: anak
3: buat Dedi gue. Kang Basar ya.
0: Ya.
3: Buat Kang Jokir Santana.
0: Kang Jokir.
3: Buat Mama Indah bareng Ayah Sasmitanya ya.
0: Iya.
3: Buat Mama Sam bareng si papinya juga.
0: Siap.
3: Terus juga buat Mais ya, udah lama gak kedengaran Mais kemana ya.
0: Oh Mais kemana?
3: Iya, mudah-mudahan Mais sehat ya.
0: Amin.
3: Terus juga buat Kang Oop ya. Buat Kang Mus ya. Buat itu tuh yang di sana teh. Buat Teh Yati Bali ya.
0: Yati Bali.
3: Buat Teh Aren.
0: Iya.
3: Buat Teh Jule ya. Semoga masih nyimak ya.
0: Iya.
3: Kalau nggak nyimak mau bobo merenya.
0: Bobo biasa.
3: Buat itu tuh Ibu Ipung Sapuro, buat Bunda Aca,
0: saya
3: baca juga ya. Terus juga buat Mas Joko Tauu.
0: Mas ya. Joko Tauu.
3: Buat Pak Ben ya. Buat Teh Asti, Teh Ranti ya. Buat Rayana itu teh, Taulip teh, Taisnya. Tais Cibadak ya. Semoga masih nyimak ya.
0: Iya.
3: Pokoknya dikumin aja ya.
0: Karena pijat.
3: Buat semuanya ya.
0: Siap.
3: Enggak ketinggal mana spesialis.
0: Aman aja itu mama.
3: Oh itu buat itu Kang Anjas ya lupa.
0: Iya yang apaan? Udah pulang kampung, yang udah pulang kampung ya.
3: Siapa?
0: Bang Anjas.
3: Bang Anjas udah pulang kampung?
0: Udah dong.
3: Kemana pulang kampungnya?
0: Ya ke sekarang tendui atau kemana di mana ke Jepang?
3: Oh iya. Kapan tadi?
0: Enggak, udah satu mingguan yang lalu kayaknya mah.
3: Itu kemarin ada ah.
0: Ih, mainnya ah.
3: Kemarin ke saya itu ke mana tuh sama ADG tuh.
0: Kemana? Atau ing apa
3: kemana? Ke itu tuh ke arah Cipetir apa kemana ya kemarin?
0: Oh, iyalah,
3: wah ada. Alam, sekarang ya. Ada.
0: Ada situ. Lagi mungkin ya comeback lagi.
3: Iya.
0: Siaplah.
3: Mudah-mudahan atuh ya.
0: Amin, mudah-mudahan dekat selalu lah dekat
3: ya. Cuma kalau ke Banten bukan mudik atau ah itu dekat masih suka bumi mudik Segaranten.
0: Lain ya? Segaranten.
3: Segaranten bukan.
0: Iya Segaranten betul. Masih suka bumi.
3: Tahu aja ya.
0: Iya dong, secara ya.
3: Pokoknya gitu aja ya.
0: Siap,
3: terima
0: Ponur.
3: Atas waktunya ya.
0: Saya yang terima kasih.
3: Selalu, ya.
0: Amin, Ponura juga.
3: Ucapannya update status Pertuna FM
0: genjreng euy. Waalaikumsalam. Teh Yuni Ratu selamat bergabung. Halo Teh Yuni. Ponura sok tara di Pariman ah. Teh Yuni.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Update status Pertuna FM.
0: Genjreng euy Teh Yuni Ratu, selamat malam.
4: Iya, teh baru bangun tidur ketiduran.
0: Oh, bangun tidur langsung naik Fortuna nya. Batur mah bangun tidur teh makan heula, minum heula, ieu mah langsung nelpon we ah. Pantas tercium-cium aroma-aroma bangun tidurnya ya.
4: Ingatnya.
0: Rini Ratu, tapi kena, tapi emang tidur-tidur jam 9, jam 8 emang sehat sih. Jangan begadang sih nomor 1 ya.
4: Enggak sih.
0: Enggak ya, aman, kebangun aja.
4: Tapi kadang-kadang suka ketiduran ya. Ayo radio mah jalan terus.
0: Oh, pantes. Mungkin ada yang nyenggol tiba-tiba. Aduh, Salbin nyenggol ah, jadi bangun mungkin ya. Rini Ratu, cena.
4: Biasa. Ada itu anak-anak pada kesepak nih pada beli rokok di.
0: Oh, pantes. Ngewarung. Sekarang sebentar. Pongki bingung nih, perbedaan Uni Ratu sama Uni Seblak teh naon beda?
4: Itu aja.
0: Sama, ternyata satu orang yang sama jualan seblak juga berarti ya.
4: Memang waktu dulu jualan seblak.
0: Sekarang udah enggak.
4: Sekarang warung-warung biasa aja sih, warung sembako.
0: Iya, aku suka banget seblak, ya ampun. Kalau masih
4: tapi
0: jualan mah.
4: Tapi apa-apa bisa dibikinin kok.
0: Oh ya, di daerah mana sih Teh Uni? Aku tuh kalau seblak tuh seblak hunter banget. Aku seblak yang di DS, yang di Benteng,
4: nah, semua. Cuma seblak ini sih, seblak anak-anak gitu.
0: Iya, so kayak aman aja. Di rumah juga banyak seblak, sering habis kok. Bongki juga. Yang penting apa jenis seblaknya pasti habis. Di mana rumahnya?
4: Di Tanjung Sari.
0: Tanjung Sari itu kalau nggak salah di mana ya? Di mana sih Tanjung Sari itu? Sebentar.
4: Di Warung Adang bisa. Belakang Pom Bensin.
0: Tanjung Sari itu maksudnya daerah Jalur, daerah mana?
4: Bukan, yang ke arah Cisaating.
0: Oh, ala. Oke. Dekat, masih dekat itu mah. Nanti deh ya. Nanti yeah. Lewat ngecer lewat WA barangkali ya. Rasa seblaknya selidah nih. Tanjung Sari aman
4: tapi
0: aja.
4: Kalau dulu memang jual seblak ya, tapi sekarang kan enggak jualan sembako gitu lah.
0: Lah, terus nanti kalau mau ke situ nyari seblak enggak ada gimana dong?
4: Ya, bikin beda dadakan.
0: Asik, keren. Tanjung Sari di Sukabumi, ini desanya di Kecamatan Jampang Tengah, terus Gunung Puyuh ya.
4: Ayo nama Gunung Puyuh bukan Jampang
0: lah. Bukan Jampang Tengah, ini teh Cipanengah. Iya mah salah. Kumacan ya teh? Google tehnya. Aku salah Google. Siap, Teh Uni Seblak nanti ya dikabarin.
4: Iya.
0: Siap lagunya.
4: Kupuja-puja aja.
0: Ngeri banget kupuja-puja. Saha eta nu kupuja-puja? Bebek mantan.
4: Cuma lagu.
0: Kupuja-puja dari siapa?
4: Dari Ipang.
0: Siap. Buat siapa?
4: Salamnya ya.
0: Iya dong.

0: Buat Teh Olivia Senja.
1: Teh Olive.
0: Buat Meli.
1: Temel.
0: Buat Marin.
1: Marin.
0: Buat Manini.
1: Manini.
0: Mais.
1: Mais.
0: Terus buat siapa lagi ya?
1: Buat siapa lagi ayo. Ayo, buat siapa lagi ayo. Tiana Pijet. Siapa yang barusan Teh ayo? Pokoknya yang barusan aja ya.
0: Panura, enggak nyenggol enggak apa-apa, tapi senggol we.
1: Senggol ke di wae ah nya.
0: Terus buat Kang Diri Mata sudah ya?
1: Heeh, udah.
0: Terus buat siapa sih yang Santana-Santana dia nih?
1: Kang Suntana.
0: Iya.
1: Emang bener, emang bener Kang Santana. Salah sih nu Kang Santana-Santana teh emang Kang Santana. Iya, Suntana sekarang mah.
0: Buat Pak Joko.
1: Pak Joko.
0: Terus buat siapa lagi sih?
1: Siapa lagi buat semuanya udah naik, Taren, terus ada
0: Waong. Terus buat
1: ayo buat siapa lagi ayo?
0: Garin katanya.
1: Hah? Buat siapa?
0: Garin.
1: Garin teh saha?
0: Itu yang di rumah tuh
1: barudak. Oh, iya benar buat barudak. Gaskeun barudak lagi sambil denger eta teh di warung, Len.
0: Biasa di warung pada main game.
1: Wis, barudak mana eta sok? Selamat malam barudak sadayana nya.
0: Nah, barudak deukeun.
1: Woi, barudak Tanjung Sari, Wilajeng Wengi. Selamat malam nya, Wilajeng Peuting. Main game naon tah biasana? Mobile Legend, PUBG, FF nya.
0: Tetap pada ngadu itu tah.
1: Ngadu naon eh? Ngadu ayam. Entong eh.
0: Ngadu bako.
1: Wis, ngadu bako nya. Main biasana main ya biasalah nya nongkrong-nongkrong mah bogorangan we intina mah.
0: Nyet apa dibuka ngelibek kamarnya lupa asap.
1: Siap deh atuh selamat malam aja buat semuanya. Boleh ya digaskan lagi.
0: Pokoknya spesial buat Apongki ya.
1: Eh super spesial kayak martabak ah.
0: Mantap pokoknya pakai telur lah. Telurnya tanggung seperap.
1: Delicious. Terus?
0: Pokoknya moga sehat selalu ya.
1: Amin teh-teh juga ya. Teh-teh juga sebaliknya.
0: Oh, satu lagi tuh buat Kang Egi.
1: Kayak Egay ya nama. Singambak kayak Egay. Yo, terus.
0: Waong.
1: Waong, pambi beres Waong ya, Waong curiga. Waong di wae.
0: Tadi bukan mah. Mohon maaf ya yang tertinggal.
1: Aman kok aman. Buat semuanya aja kata-katanya. Aman, betul.
0: Saya pokoknya tetap semangat, sehat selalu panjang umurnya ya.
1: Heeh. Amin.
0: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi deh boleh. Halo Teren terakhir ayo.
2: Astagfirullahaladzim,
1: mending ke ngagebuk. Mending ujung-ujung cenanya. Asal-asal, waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM yang tinggirin.
1: Pasti coba-coba tapi ternyangka diangkat jadi rewasnya.
2: Bukan kayak gitu, itu tuh diadekin kena telinga. Mending ngagorowok, mending
1: ada suara pongkit, ada suara pongkit. Suara pongkit kayak corowong gandengnya.
2: Oh, hari ini kita semangat. Sehat atuh ah, kasep bager ganteng.
1: Sehat.
2: Nah syukur alhamdulillah tuh kalau sehat mah itu yang selalu diharapkan ya.
1: Taren udah sembuh.
2: Buru-buru sembuh ah. Kalau lagi sehat alhamdulillah satu
1: batuknya bersama-sama nepi ka cepil pongkil kayak ngadangu ya. Teteh minumlah teteh. Minumlah teh.
2: Ah udah ada galama ini
1: atuh. Soal atuh mangga atuh. Ayo teteh mau lagu apa teteh?
2: Lagunya pengen si Udin udah keluar belum?
1: Si Udin belum. Si Udin saya teh.
2: Si Udin aja.
1: Si Udin didialin. Sok, si Udin. Ayah Didi Mang Udin. Si Udin. Si Udin bertanya. Awali guys, kan buat siapa? Teteh minum lah teteh.
2: Udah, buat yang barusan ya.
1: Yuk.
2: Saya Yuni Tanjung Sari bareng rekan-rekannya. Selamat malam semoga sehat selalu ya.
1: Acinya.
2: Buat Kang Didin Banta.
1: Oke. Okay.
2: Selamat malam yang punya ganteng kalem.
1: Yang punya ganteng.
2: Ya bareng yang babynya.
1: Siap.
2: Buat Kang Heru Libra juga ya bareng istri tercintanya. Buat Pak Ben, Bang Len, Kang Ujeng Jai, Teh Meliandri.
1: Teh Mel.
2: Iya, buat Mama Rindu, Teh Olivia Senja ya. Buat Telisna juga, buat Ma Iit, buat Manini, Mami Papi.
1: Mami
2: buat,
1: Papi.
2: Iya, Kang Basar ya.
1: Siap.
2: Pok Nuro.
1: Pok Nuro. Nama
2: buat Kang AM juga ya.
1: Iya.
2: Buat Kang Suyadi, Kang Irfan, Kang Herlan.
1: Siap.
2: Kang Surya. Semuanya aja ya. Yang lagi pada nyimak pada dengerin.
1: Gaskeun.
2: Siap. Buat adikku yang punya ganteng kalem.
1: Aduh,
2: sehat selalu ya bareng si Mama ya.
1: Amin.
2: Siapa juga.
1: Terima kasih.
2: Semoga ada lindungan Allah mudah rezeki panjang umurnya.
1: Daren sehat selalu Daren.
2: Iya, amin. Makasih doanya juga bahagia selalu bareng keluarga
1: nomor
2: ya.
1: Nomor satu bahagia sih.
2: Dapat jodoh yang cantik keluar dalam yang solehah ya.
1: Nomor satu, fix. Gaskeun amin.
2: Gerak abringkeun atuh.
1: Abringkeun atuh gas. Ah.
2: Sok keku teh rek nikah doang.
1: Eis, kado naon teh? Jaket nu beureum teh ieu. Kadona dibalikeun deui atuh eta.
2: Moal
1: atuh aman sih. Kadieu
2: atuh cenah kadieu pamali ari orang muslim janji
1: teh. Iya pan keur dijanjikeun jeung si mamah deui atuh amun si mamah kayaknya si mamah

juga banyak yang mendahului salam kepada mereka. Hanya itulah pahala amalan orang-orang riya. Tetapi di hari kiamat, mereka tidak akan mendapatkan pahala dan kebaikan lagi.

7.4 FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Good morning. Pagi hari ini hari Kamis manis 30 Juli 2026. Wow, bentar lagi kita akan masuk bulan Agustus. Ini hari ke-30 ya di bulan Juli. Satu hari lagi besok 31 kan, Juli kan. Ya wes, di hari Kamis manis luar biasa jam 6 pagi sampai jam 9 Warawiri hadir, Ispadalan barengan Rido menemani Anda sampai pukul 9 pagi. Tiga interval kita lalui. Ada

gabung juga ya. Selamat pagi Lejeng Angie yang baru gugah pagi hari ini. Yo, semangat pan pagi Anda ya, Saudara Fortuna. Di streaming radio fortuna.id dan di 90,7 Fortuna FM.

0: Bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala,

0: dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar,

0: 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi.
1: Di Genjreng.
0: Genjreng kan Bang Rido.
1: Selamat pagi Mbak Ispa.
0: Pagi-pagi. Aduh, seperti biasa ya, pagi hari ini seger banget.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Kayaknya cuaca juga bakal halodo seperti kemarin. Berharap kemarin tuh hujan ya Bang
1: ya,
0: Rido
1: benar.
0: Tapi apalah daya.
1: Tapi malamnya hujan tuh Mbak.
0: Oh malamnya hujan.
1: Malamnya
0: aku
1: hujan.
0: Mungkin sudah tidur terlelap. Nyenyak gitu kan ya.
1: Sempat hujan malamnya.
0: Alhamdulillah. Di sekitaran rumah Rido atau di Sukabumi sendiri?
1: Di Fortuna.
0: Oh di Fortuna. Di Fortuna.

0: hujan.
1: Alhamdulillah, tapi ya begitulah, mungkin karena kering terlalu lama.
0: Yep.
1: Jadi serap airnya udah sangat banget.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Benar banget.
1: Kayak gak kelihatan hujan.
0: Yep,
1: padahal
0: betul.
1: Hujan, alhamdulillah kalau
0: hujan.
1: Begitu. Mudah-mudahan hujan penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin amin.
1: Dan kita
0: amin,
1: tunggu
0: amin
1: lagi hujan berikutnya yang membuat adem.
0: Nah,
1: gitu kan?
0: Itu dia.
1: Iya, pagi hari ini di hari Kamis manis ya, yep, Bang Rido di Warawiri kita akan masuk ke Prakicu.
0: Ke Prakicu, betul sekali Mbak Ispa. Ini mungkin dari wilayah Kota Sukabumi terlebih dahulu Mbak Ispa,
1: mm-hmm,
0: ya. Ini untuk wilayah Kecamatan Gunung Puyuh di hari Kamis 30 Juli ini diperkirakan hujan sedang nih. Untuk suhunya ada di 20 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapannya di 59 sampai 97%.
1: Mm-hmm.
0: Untuk wilayah Cikole juga diperkirakan hujan sedang dengan suhu di 20 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan di 58 sampai 98%. Dan untuk wilayah Citamiang, Warudoyong juga diperkirakan hujan sedang dengan suhu yang sama di 20 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan yang sama juga di 58 sampai 97%. Untuk wilayah Baros ini diperkirakan juga hujan ringan, suhunya ada di 20 sampai 30 derajat Celcius. Terus untuk wilayah Lembur situ juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu di 20 sampai 31 derajat Celcius. Untuk wilayah yang terakhir di wilayah Kecamatan Cibereum ini diperkirakan juga hujan ringan dengan suhu di 20 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan di 57 sampai 98%.
1: Mm-hmm.
0: Jadi untuk wilayah Kota Sukabumi ini hujan sedang bukan dominan deh. Oh iya, dominannya hujan sedang nih Mbak Ispa nih.
1: Mm-mm.
0: Kalau misalkan wilayah Sukabumi ya rata-rata hujan sedang, hujan ringan, hujan sedang, hujan ringan ternyata.
1: Mm.
0: Begitu sudah Fortuna semuanya.
1: Mudah-mudahan ya berlanjut, mm-mm, hujannya.
0: Betul.
1: Kalau kemarin kan sedikit permulaan.
0: Sedikit permulaan, yeah, betul sekali.
1: Ya karena seperti biasa mungkin warga Kota Sukabumi atau di kabupaten sangat, mm-hmm, menantikan turunnya hujan,
0: yep,
1: Pak yakin ya.
0: Betul sekali.
1: Baik, untuk di kota sudah ya.
0: Kota sudah.
1: Kita masuk ke kabupaten.
0: Wah, boleh banget.
1: Pagi hari ini Prakicu di kabupaten per tanggal 30 Juli, mm-hmm, Pelabuhan Ratu sendiri akan hujan ringan di 22 sampai 31 derajat Celcius.
0: Oke. Okay.
1: Simpanan itu berawan di 22 sampai 32 derajat Celcius. Mm-hmm. Cikakak hujan ringan, Bantar Gadung juga hujan ringan. Cisolok, Cikidang kebagian hujan ringan, Lengkong, Jampang Tengah sampai Warung Kiara dan Cikembar.
0: Mm-hmm.
1: Cibadak juga gak mau kalah, kebagiannya hujan ringan.
0: Okay.
1: Nagrak hujan sedang, agak sedikit naik tingkat sedang, Maya, dari ringan ke sedang. Parung Kuda hujan ringan, Bojonggenteng hujan ringan sampai Parakan Salak. Cicuruk, Cidahu, Kalapanunggal hujan ringan. Kabandungan, okay, juga hujan ringan. Nah, Waluran nih kebagian berawan hari ini ya. Waluran, uh-huh, Jampang Kulon, Ciemas, Kalibunder, Surade berawan, Cibitung juga, Ciracap, Gunung Guru kebagian hujan ringan, Cantayan hujan ringan, Cisaat hujan sedang, Kadudampit hujan sedang, Caringin hujan sedang.
0: Uh-huh.
1: Nah, Sukaraja sendiri hujan sedang. Kebon Pedes juga hujan sedang, Cirenghas, Cukalarang hujan sedang. Pabuaran kebagian berawan hari ini, Purabayanya hujan ringan,
0: okay,
1: Nyalindung hujan ringan, Geger Bitung hujan ringan, Sagarantennya berawan, Curug Kembar berawan, Cidolok berawan, Cidadap berawan, sampai Tegal Bulet juga berawan,
0: mm-hmm,
1: Cimanggu juga berawan, Ciambarnya hujan sedang.
0: Hujan sedang.
1: Jadi variasi kabupaten berawan, hujan ringan ya.
0: Mm-hmm.
1: Dua versi aja.
0: Dua versi
1: hujan
0: aja.
1: Hujan sedang, oh tiga.
0: Oh tiga.
1: Hujan ringan, hujan sedang, berawan.
0: Berawan. Mm-hmm. Oke. Okay. Wah, luar biasa.
1: Oke, okay, apapun kondisi cuaca pagi hari kita syukur nikmati.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan mudah-mudahan hujan membawa keberkahan,
0: amin,
1: sudah sangat dinanti-nanti oleh kita semua.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa untuk selalu afirmasi doa terbaiknya pagi hari ini, Saudara Fortuna.
0: Iya,
1: ya,
0: betul sekali.
1: Semangat paginya untuk beraktivitas, rutinitas, mm-hmm, ya beberes apapun itu, yang usaha UMKM, semoga diberikan keberkahan.
0: Wah,
1: yang
0: amin.
1: Dagang-dagang.
0: Amin,
1: kita
0: Allah,
1: sendiri
0: amin
1: juga diberikan keberkahan ya.
0: Amin, amin.
1: Berkah dalam usia.
0: Betul.
1: Berkah dalam apapun pekerjaan.
0: Yep, betul
1: rezeki
0: sekali.
1: Ya.
0: Yeah. Semoga saja ya,
1: amin,
0: menyertai kita semuanya, sudah Fortuna semuanya.
1: Iya, kita sapa-sapa deh.
0: Boleh.
1: Senggol yang udah stay, sudah setia manco nih.
0: Okay.
1: Selamat pagi Puncak Peuyeum,
0: Teh
1: Meliandi, Ulejeung
0: Enjing.
1: pagi juga kawasan Ekon Marin, Ibu Ipung di kawasan Bojonggaling, Teh Olivia, Teh Lilis, Teh Dela, Kang Budinya juga selamat pagi, Bojong Lopang, ada Mama Bungsu selamat pagi, Bojong Lopang, Cibarekbek, Mama Nanda, terus juga Terisma, selamat pagi di kawasan Jampang ya, Surade, Terisma, Abana Kami, Riki Wanto, Sagaranten, di luar kepala tuh ya, nanti Bang Rida bisa ditengok yang udah miss call aja. Kalaupun udah dua kali disebut berarti bonus.
0: Bonus
1: ya.
0: Aja itu ya.
1: Pagi juga kawasan Pelabuhan Ratu semuanya. Wajakis, Teis Aisyah, Brahma Kumbara, Kang Jackson, Kang Joko, Tau juga selamat pagi ya. Kawasan Pasawahan, Mama Rita, Kong Basar ya, Ujung Genteng yang punya ujung-ujung. Semuanya selamat pagi di Ujung Genteng, terus juga Ciko Banten ya, sampai Sawarna selamat pagi.
0: Good
1: ya
0: morning,
1: kawasan
0: pokoknya.
1: Ujung terus juga di kawasan itu tuh Bojonggaling, Bu Mimi selamat pagi, Po Ita di kawasan Karangtengah, terus juga Po Emi di Sundawenang, Kang Mus Mulyadi juga di Karangtengah selamat pagi, Teis Aisyah di Teis Aisyah di Pelara di Cibadak ada, terus juga Bajuen, Teh Ninanya juga, terus ada di ini Maici di Bojonglongok, Irha Bade Ngalongok, Mak. Bikin Neng upami toste nante salse
0: cenah. Oh, kalau udah
1: mangga wilujeng. Terus juga ada Mpo Nura selamat pagi, Mama Indah selamat pagi, terus juga Mama David, Elisna Teh Ranti, terus juga di Bayangkara Teh Balebat. Selamat pagi juga buat semua-semuanya pagi hari ini ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Buat Bang Rido, buat siapa aja boleh?
0: Siapa nih? Kayaknya yang miskol-miskol.
1: Mentok nih, Ispa langsung ke Bang Rido.
0: Ini yang miskol-miskol belum pada masuk, tapi ini belum, yang WhatsApp-WhatsApp.
1: Iya, yang
0: udah
1: WhatsApp
0: ada nih.
1: Boleh.
0: Ini coba Rido bacain ya beberapa ya. Ini ada dari Teh Mel Puncak Peuyeum. Selamat pagi Teh Mel. Warawiri Fortuna FM Genjreng. Good morning. Selamat pagi Teh, saya juga Arido. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat.
1: Yo.
0: Semoga sehat selalu.
1: Semangat,
0: Puncak
1: Peuyeum
0: hadir minok selalu. Di Genjreng kan.
1: Iya.
0: Selanjutnya juga ada Pak Ben nih.
1: Pagi, Pak Ben.
0: Warawiri Fortuna FM Genjreng. Pagi Mbak Ispa, sehat selalu cuaca.
1: Alhamdulillah. Pak Ben.
0: Oke, Pak Ben, selalu. Selamat pagi. Terus ini ada Mamah Nurul nih.
1: Manurul.
0: Ini Julietnya Waong, Mama Nurul ini. Selamat pagi Mbak Ispa sama Bang Rido, gimana kabarnya?
1: Pagi, alhamdulillah.
0: Warawiri Genjreng, selamat bertugas sampai tuntas dari Mama Nurul sama suamiku aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu katanya Mbak Ispa.
1: Oke. Yep. Kemarin juga pagi hari ini, pas waktu silaturahmi ada Ukang Ujengjay.
0: Oh, Kang Ujengjay.
1: Selamat pagi Kang Ujengjay. Iya. Pagi juga Bang Len.
0: Betul.
1: Terus juga Kang Santana ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pagi juga Ayah Susanti. Yep. Ya, pagi juga buat semua-semuanya pagi hari ini, Api Udin kawasan Cisaat, terus juga ada Rahmat Kurnia di sana.
0: Iya.
1: Abah Anom, Kang Adut, selamat pagi buat kawasan Pasar Cisaat juga DG ya.
0: Betul.
1: Terus semua-semua aja deh pagi hari ini yang
0: aja
1: lagi stay ya.
0: Boleh.
1: Kang Ade Dwi, terus Kang Herlan yang suka miskol-miskol, Kang siapa lagi coba itu deretan yang
0: coba
1: suka bermiskolan.
0: Bermiskolan kalau pagi-pagi.
1: Oh, buat Mama Desi di kawasan Ciau sama Siva ya. Terepa Mutiara di Sukaraja juga selamat pagi. Buat semua-semuanya pagi hari ini kawasan Gerbi semua ada BTS, Kang Santana, terus juga Mama Caca, Teh Bulan Merindu, semua-semua kawasan Geger Bitung, Ujang Somantri juga selamat pagi.
0: Betul. Wah, pokoknya selamat pagi juga buat siapa nih? Asun biasanya, Mama Rindu. Terus Kang Bashar, Kang Santana. Wah, pokoknya buat Manini, Mami papinya juga ya, Mbak Ispa.
1: Siap. Oh iya, Mami papi, Mama Nini. Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya sudah kalau begitu Mbak Ispa, kita kasih semangat untuk pagi hari ini untuk Saudara Fortuna semuanya.
1: Pastinya.
0: Ya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.

0: Kopi Dangdut.
1: Happy guys!

0: Yes, 90.7 Fortuna FM, radio panggil jrengna di Sukabumi.
1: Genjreng,
0: genjreng kan.
1: Iya, betul sekali Mbak Ispa. Sepertinya kita masuk ke info-info menarik nih untuk pagi hari ini.
0: Terupdate-nya pagi hari ini di Warawiri.
1: Ini Rido kutip dari sukabumiupdate.com ya Mbak Ispa ya. Untuk saudara Fortuna semuanya juga, ini ada susu MBG diduga basi kadaluarsa pelajar SDN Bojongkoneng Cibadak keracunan.
0: Astagfirullah. Bisa-bisanya susu yang kadaluarsa ya.
1: Betul sekali. Aduh. Apakah tidak disortir gitu?
0: Yang baru dong, jangan yang murah.
1: Ini puluhan pelajar SDN Bojongkoneng di Kampung Bojong Jagal RT 5 RW 2 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi susu kemasan dari menu MBG alias makanan bergizi gratis pada Selasa 28 Juli 2026. Nah, pantauan dari sukabumiupdate.com di hari Rabu tanggal 29 kemarin ini sekitar pukul 11, SDN Bojongkoneng tampak sepi tanpa aktivitas belajar mengajar. Nah, kepala sekolah, guru bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas Sekarwangi sedang mendatangi rumah sejumlah pelajar yang mengalami keluhan kesehatan tersebut. Nah, data sementara ini ada 39 pelajar melaporkan keluhan kesehatan pasca mengkonsumsi menu MBG tersebut. Nah, seorang siswa bahkan dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisi kesehatannya. Nah, kepala SDN Bojongkoneng Ida Suhaida mengatakan pihak sekolah telah berkoordinasi dengan penyelenggara MBG terkait keluhan yang dialami para pelajar. Nah, program MBG di sekolah tersebut disuplai oleh Dapur Nazran SPPG Cibadak 02 di bawah naungan Yayasan Ulul Albab Fasihah Al-Munawaroh. Nah, ini kata Ibu Ida saat diwawancarai, ternyata sudah koordinasi dengan MBG. Dia mau bertanggung jawab terhadap anak-anak itu. Oh, jadi harus ada yang keracunan dulu baru mau bertanggung jawab.
0: Aduh,
1: gitu ya.
0: Jangan sampai MBG Mas Bahlil ganteng.
1: Aduh, lagu itu ya. Nah, Ida menceritakan kejadian bermula pada Selasa 18 Juli 2026. Guru kelas 4 melaporkan adanya temuan susu yang rasanya tidak biasa. Nah, setelah diperiksa, pihak sekolah menemukan tanggal kadaluarsa pada kemasan susu tersebut telah melewati, katanya. Menurut Ida, susu yang dibagikan merupakan susu UHT dengan varian putih dan coklat. Ia menyebut pihak sekolah kemudian mengecek kemasan dan menemukan tanggal kadaluarsa yang sudah terlewati. 39 pelajar yang mengalami keluhan kesehatan usai mengkonsumsi susu basi tersebut berasal dari kelas 1, kelas 4, dan kelas 5. Kondisinya bervariasi mulai dari ringan hingga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut ternyata. Nah, keluhan yang paling banyak dirasakan siswa, ini lanjut Ibu Ida, pusing, sakit perut, dan mengetahui hal tersebut pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan petugas kesehatan yang berada di dapur MBG agar para siswa segera mendapatkan penanganan. Nah, setelah itu siswa dipulangkan lebih awal dengan meminta orang tua untuk memantau kondisi anak di rumah dan segera melapor apabila muncul keluhan lanjutan. Meski sempat terjadi insiden tersebut, Ida memastikan kondisi para siswa kini berangsur membaik dan kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung seperti biasa. Nah, sementara itu salah seorang orang tua siswa yang bernama Resti mengaku anaknya mengalami mual dan muntah sekitar 2 jam setelah mengkonsumsi susu coklat yang diterima dari paket MBG. Nah, ia mengatakan anaknya langsung dipulangkan dari sekolah sekitar pukul 10 pagi. Di rumah anaknya hanya diberi banyak minum dan kini kondisinya telah kembali normal. Oke. Di rumah enggak dirawat, cuman dikasih